0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara,
0: suara warga Indonesia.
2: Isra Palembang, suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat suara. Hari ini hari Rabu, 29 Juli 2026. Seperti biasa, udah jam 7 pagi walaupun lewat 6 menit ya. Kamu mendengarkan suara aku kan ngembul siaran di Suara Seru ya. Harusnya jam 7 teng itu udah on air nih sahabat suara akunya. Tetapi mohon maaf nih, pas banget tadi pas habis sarapan ya, tiba-tiba dapat panggilan alam harus ke toilet ya. Jadi harus nyetor dulu nih. Masalahnya gak bisa ditahan lagi, udah di ujung nih ya. Kalau perasaan masih bisa ditahan, tapi kalau untuk urusan perut ya, kalau panggilan alam sudah ada, harus nyetor, gak bisa ditahan-tahan nih sahabat suara ya. Oke. Tapi gak apa-apa deh ya, yang penting aku udah mengudara nih sahabat suara. Dan seperti biasa di Suara Seru sampai dengan jam 9 pagi, kamu selain bisa dengerinnya di frekuensi 95,1 FM, boleh juga live streaming di suaranetwork.com/livestreaming ya. Gitu aja sahabat suara. Oke. Yang pastinya kamu yang lagi mendengarkan, hati-hati di perjalanan ya, wolos-wolos aja berkendaranya. Dan semoga hari ini di hari Rabu, ayo kita semangat menggebu-gebu. Hari Rabu semoga bukan hari yang kelebu dan kelabu ya. Gitu. Oke. Kalau gitu langsung aja sahabat suara, aku buka dengan 3 lagu sebagai pembuka siaran pagi hari. Dan insya Allah lagu-lagu yang aku puterin ini sebagai pembuka siaran bisa bikin kamu nyanyi-nyanyi di perjalanan, siapa tuh juga nostalgiaan ya. Karena lagu-lagu pembuka pagi hari ini aku puterin lagu-lagu Indonesia tahun 2011. Ayo, di 15 tahun lalu kemana nih? Kamu lagi ngapain ya? Adakah yang masih sekolah? Adakah yang udah kerja? Atau gimana-gimana 2011 ya? Makanya kita nostalgian pagi hari ini ya.

Ya malam Sobat Suara, ini ada Viera dengan Semua Tentangmu. Kalau nggak salah dia bakal konser ya, di salah satu event konser di Palembang nantinya nih bakal hadir. Jadi buat kamu fans-fans Viera yang mau konser bareng Viera lagi, ya dicari tahu aja lah ya. Oke, yang pertama ada Viera dengan Semua Tentangmu. Lanjut lagi kita ke lagu yang satu ini.

0: kalau yang satu ini Sobat Suara ada Naif dengan Buta Hati. Sedih banget pagi-pagi udah salah mengartikan rasa ya. Oke, langsung secara full aku puterin berturut-turut. Ada Fiera dengan Semua Tentangmu, Geisha Pergi Saja, dan juga Naif dengan Buta Hati.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
1: Apaan tuh?
2: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan.
2: Auto nonton lancar tanpa gangguan dong. Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

0: Isoro Palembang, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kamu lagi dengerin aku akan ngebul siaran di Suara Seruan. Kita baru aja mulai pagi hari ini di siaran ya. Dan udah dibuka dengan 3 lagu tahun Indonesia tahun 2011 maksudnya ya. Jadi ada Fiera Semua Tentangmu, ada Geisha Pergi Saja, dan barusan kamu dengerin ada Naif dengan Buta Hati. Ya ampun, pagi-pagi udah buta hati aja ya. Makanya kalau suka sama orang, jatuh cinta sama orang ya, jangan buta banget. Logikanya juga dijalanin ya. Jangan baper duluan. Astagfirullahaladzim ya. Oke. Yang pasti sekali lagi aku ingetin buat sahabat Suara untuk selalu hati-hati di perjalanan ya. Aku gak akan bosan-bosannya. Terserah deh kamu kalau bilang, ah kan ngomonginnya hati-hati di jalan terus. Ya iyalah ya sahabat Suara. Kalau bukan aku, siapa lagi yang ngingetin ya. Kayak gitu. Oke, aku lagi live TikTok nih sahabat Suara. Tapi di akun pribadi sih ya. Iya. Aduh, aku takut banget kalau live TikTok nanti teman-teman. Aku pada keluar semua ya, ujung-ujungnya bergibah dan bergosip nanti ya. Oke, sahabat Suara, pagi hari ini aku pengen cerita kadang-kadang dalam hidup kita ini ya. Kita itu kayak udah enggak mau mengingat sesuatu ya. Kadang-kadang di momen tertentu diingetin sama orang lain gitu loh ya. Yang gak kepikiran tiba-tiba diingetin sama orang lain, ya gak sih? Pernah gak sih kayak gitu ya? Kadang-kadang baik itu teman kita, orang tua kita ya kan, atau mungkin orang lain yang lainnya gitu loh ya. Contoh misal kamu udah melupakan doi ya, tiba-tiba ditanyain sama emak kamu, mana sih itu kabarnya Cak Mano, gak udah pernah diajak ke rumah lagi? Nah inget tiba-tiba ya kan. Ujung-ujungnya jadi melo ya kan. Atau misalnya tiba-tiba lagi di jalan bareng teman-teman kamu, terus ngelihat sebuah tempat makan, terus tiba-tiba teman kamu bilang, itu kan tempat kamu sering datengin sama si itu. Tiba-tiba inget. Atau mungkin mengingatkan kamu dengan yang lain. Contoh misalnya ya, lagi pergi sama pacar kamu, terus tiba-tiba sama melewati sebuah tempat, terus pacar kamu bilang atau gebetan kamu bilang, ini kan tempat kamu kerja dulu. Tiba-tiba ingatlah masa-masa kerja di tempat lama ya kan. Ya begitulah ya, namanya hidup. Kadang kita udah move, kadang kita gak terlalu memikirkan ya, diingetin sama orang lain ya. Nah ini ceritanya sama nih sahabat Suara. Ini aku diingetin dengan dua hal. Satu yang ya gimana ya, dibilang deket yang deket tapi gak juga gitu kan. Satu lagi sama teman-teman. Jadi aku ingat banget kemarin waktu makan bakso nih sahabat Suara di daerah Gresik Sekip. Namanya bakso apa ya namanya ya, aduh aku lupa lagi. Di samping warung gado-gado CPMI. Itu namanya bakso Mulyono kalau gak salah ya. Seinget aku sih sahabat Suara ya, namanya itu ya. Jadi pernah aku makan situ, kan aku cukup sering sahabat Suara makan situ ya, karena mood aku endulse lah di situ ya. Jadi makan segala macam udah selesai dan makanya sendirian nih. Pas keluar dari parkiran, ditanya dong sama tukang parkirnya ya kan. Kata tukang parkirnya gini, Kak, tumben dewean mano yang lain, biasanya ramean. Dan itu sudah beberapa kali sahabat Suara. Karena memang aku sering makan di situ, itu bareng anak-anak radio dulunya ya. Itu ada Mbak Wulan, ada Wilman, ada Bella nih sahabat Suara ya. Nah jadi ketika diingetin itu langsung kayak melo aja gitu loh ya. Langsung ya diingetin, jadi kangen kan. Jadi Mbak Wulan udah fokus sama keluarganya ya. Kayaknya sekarang lagi nganterin anaknya deh ya Mbak Wulan ya. Terus juga anak sekolah. Terus juga Wilman juga sudah ada aktivitas sendiri. Bella pun sekarang udah di Bali sahabat Suara. Jadi kayak ya udah pada mencar. Terus akhirnya pas aku nyampe di tempat lain, aku langsung chat mereka pribadi masing-masing. Terus aku bilang, guys tadi aku ke bakso gini-gini. Terus ditanyain sama tukang parkir, yang mana yang lain. Ya soalnya tukang parkir ngomong sahabat Suara, ya biasanya ramean gitu kan ya, gak sendiri. Ya itu yang pertama. Yang kedua baru terjadi Senin kemarin. Jadi Senin kemarin ceritanya makan di Sudirman, Jenderal Sudirman, di samping dealer Honda. Itu ada lorong kecil, aduh aku lupa lagi ada warung makan prasmanan namanya. Hafiz atau Hafizi, lupa deh, pokoknya itu deh, di Sempang, di daerah situ maksudnya ya. Nah, jadi aku makan di situ Sahabat Suara sendirian gitu, karena emang di sana enak juga lah gitu, dan lauknya banyak banget. Jadi aku udah ambil urap segala macam bla bla makan. Ayu yang ngambil makan segala macam ngomong, "Om," katanya gitu, "Om, apa dewean om mana rewangnya?" Astagfirullahaladzim. Diingetin lagi. Terus aku bilang aja kayak gini alasannya Sahabat Suara. Aku tuh pengen bilang kayak gini. "Nggak tahu yuk, cah hantu dia kadang timbul, kadang tenggelam." Terus aku pengen bilang chat aku aja nggak dibales. Pengennya ngomong kayak gitu ya Sahabat Suara. Tapi kan nggak enak kan. Cuma aku bilang kayak gini aja. "Oh, dia bawa bekal yuk, jadi nggak ikut makan." Aku bilang gitu aja. Diingetin begitu. Astagfirullah. Tiba-tiba hilang nafsu makan ya. Astaga, astaga. Iya, jadi akhirnya pas selesai makan, terus aku kayak buka chat terakhir aku aja yang enggak dibales itu dari hari Minggu lalu ya. Terus kayak mau ngechat cerita itu, kayaknya enggak usah lah, enggak perlu juga deh kayaknya. Diingetin sama yang jaga nasi prasmanan, ya Allah, dada aja ya. Itulah Sahabat Suara yang terjadi dalam hidup kita ya. Kadang-kadang kita diingetin sama orang lain ya. Nah, itulah. Makanya harus bersiap-siap ya dalam bersosialisasi ya. Kadang-kadang enggak mau mengingat-ingat lagi, kadang-kadang nyantai-nyantai aja tiba-tiba diingetin sama orang lain Sahabat Suara ya. Kayak gitu. Dan ujung-ujungnya apa ya? Ya tadi ada yang ya udah, ada yang kepikiran, ada yang ya udah bodo amat, ada yang biarin aja gitu kan. Ya namanya juga hidup ya, ya kan, ya kan. Ada yang tiba-tiba diingetin begitu jadi kangen ya. Aduh, tolonglah ya. Makanya emang paling bener ya serba salah juga ya, kita udah di emang bener kata orang ya. Kita udah dia masih kena aja.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, ini gelangnya patah. Antingnya ini kok nggak ada sebelah ya? Yang ini juga. Kayaknya kok nggak ada 1 gram. Segini banyaknya, suratnya hilang semua. Hah, gimana bisa dijual coba?
1: Tenang. Jual aja perhiasan rusaknya cuma di I Love Emas.
2: Hai Wong Kito Galo, jangan buang perhiasan emas yang rusak, patah, hilang sebelah, atau beratnya kurang dari 1 gram karena masih ada nilainya loh. Karena I Love Emas, pelopor nomor 1 pembeli emas dengan harga tinggi, sudah hadir di Palembang Indah Mall Lantai RG. Cuma I Love Emas yang siap membeli perhiasan rusak dengan harga tinggi. Semuanya dijamin aman karena pakai metode pengecekan tanpa gosok, jadi hasilnya pasti lebih akurat dan enggak mengurangi kadar emas sama sekali. Selain emas, juga menerima logam mulia lainnya seperti perak, platinum, paladium, rodium, dan berlian. Catat ya, I Love Emas, pelopor nomor 1 pembeli emas dengan harga tinggi. Buat info detailnya, bisa cek www.iloveemas.co.id dan @iloveemas Palembang.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Isora Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara, kamu yang sepertinya sedang harap-harap cemas ya, setiap baca berita, pasti beritanya soal naik-naiknya harga ya, dan otomatis kamu berpikir, aduh, dengan penghasilan segini-gini aja, kayaknya aku perlu deh punya pemasukan tambahan ya, tapi tetap kerjaan utama juga gak ditinggalin gitu, yang penting ada sampingan aja gitu ya. Nah, pas banget sahabat suara, kalau kamu yang punya atau yang sedang POV-nya seperti tadi, ya, ini ada info yang sayang banget terlewatkan. Jadi aku ajak kamu buat gabung jadi Salesforce IndiHome dan mulai hasilin cuan jutaan rupiah setiap bulan tanpa batas maksimal. Nah, kerennya program ini benar-benar fleksibel karena bisa dikerjakan sebagai side hustle tanpa mengganggu kerjaan utama kamu. Cocok juga buat kamu yang mau nambah pemasukan, bantu keuangan keluarga atau biar tetap punya pegangan atau seenggaknya punya budget ya. Untuk kamu nongkrong terus gitu ya. Dan tenang, untuk proses daftarnya juga gak ribet sama sekali. Bisa cek ke link tr.ee/recruitment/force A1. Sekali lagi link tr.ee/recruitment/force A1. Sekali lagi link tr.ee/recruitment/force A1. Isi form pendaftaran, lengkapi datanya. Udah selesai ya. Jadi jangan tunggu nanti-nanti. Sekarang waktunya kamu gerak, ambil kesempatan ini dan buktikan kalau kamu juga bisa punya pendapatan lebih.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isro boleh emang suara warga Indonesia, sahabat suara masih dengerin aku akan ngembul siaran di Suara Seru ya. Anyway, sahabat suara, ini aku masih live TikTok ya. Ada BT Zero yang masih ngajak ngobrol ya. Dia stay di Bengkulu sekarang, tapi orang Palembang gitu ya. Ngobrol panjang lah ya, bahas soal zaman-zaman dulu. Thank you ya, tadi juga ada siapa tadi, Runtu Boy juga ya. Dan yang udah nongol di TikTok, terima kasih lah ya. Nah, sahabat suara, jadi beberapa waktu yang lalu aku sempat kasih informasi ke kamu soal ada bayi yang dikasih nama MBG, ya kan? Ya kan? Ingat kan? Kalaupun belum dengar, jadi dulu-dulu kemarin aku sempat kasih informasi soal ada bayi yang dikasih nama MBG. Karena emang orang tuanya ini kenapa ngasih nama anaknya MBG? Karena berasa bentuk syukur dan terima kasih ke pemerintah karena dengan adanya program MBG kedua orang tua ini bisa bekerja ya di SPG dan bisa memenuhi nafkah keluarga gitu kan. Nah, tapi ada problem karena ada peraturan di mana nama itu enggak boleh disingkat, sahabat suara. Akhirnya ketika diajukan apa sih kayak akte kelahiran segala macam, enggak bisa nih sahabat suara. Makanya dikasih dari capil setempat ya, kayak dikasih prevensi untuk diganti atau dikasih referensi-referensi namanya segala macam ya. Nah, ini yang terbaru, sahabat suara. Tiga kali update informasi ini soal bayi MBG ya. Jadi update-nya adalah ada yang terbaru. Nama bayi, sebelumnya kan nama bayi, nama komplitnya adalah Muhammad MBG Subianto nih, sahabat suara ya. Itu akhirnya resmi diganti sama orang tuanya. Menjadi nama apa? Ya, nah ini aku kasih tahu informasinya ya. Ini aku dapetin komplit informasinya dari kompas.com. Jadi sekali lagi, nama bayi Muhammad MBG Subianto dulunya, kemarinnya, ya udah direvisi sama keluarganya atau sama orang tuanya ya. Diganti menjadi Muhammad Bintang Gemilang Subianto. Masih MBG sebenarnya ya. Jadi MBG, M-nya itu Muhammad, B-nya Bintang, G-nya Gemilang ya. Ada Subianto di belakang gitu, sahabat suara. Jadi akhirnya kedua orang tuanya juga kenapa mengganti? Ya tadi yang aku bilang di awal, karena rules-nya memang tidak boleh nama singkatan gitu ya. Jadi setelah proses konsultasi dan sosialisasi juga dari Disduk Capil setempat ya, ya tadi hanya orang tuanya memberikan nama Muhammad Bintang Gemilang Subianto kayak gitu. Dan kepala Disduk Capil setempat ya sudah mengkonfirmasi kalau dokumen administrasi kependudukan bayi ini udah resmi diterbitkan. Karena sebenarnya nggak bisa, sahabat suara ya, kayak gitu. Jadi dokumen diterbitkan itu meliputi akta kelahiran, kartu identitas anak, dan juga pembaruan data kependudukan keluarga gitu. Karena baik lagi, sahabat suara, yang bayi lahir juga harus didata gitu kan. Nah, masalahnya kemarin masalah nama gitu. Jadi sudah fix namanya direvisi ya, dari Muhammad MBG Subianto sekarang udah menjadi Muhammad Bintang Gemilang Subianto gitu, sahabat suara. Jadi di sini aku baca-baca, sahabat suara, karena emang orang tuanya tetap pengen mempertahankan unsur MBG, makanya dikasih tadi M-nya Muhammad, B-nya Bintang, G-nya Gemilang. Dan penerbitan dokumen sudah dilakukan dari 23 Juli 2026 ya. Proses pengajuannya udah dilakukan beberapa hari sebelumnya. Ya, cuma tadi karena bagi soal nama, ya kita di Indonesia ada peraturan, sahabat suara. Ya, makanya direvisi namanya kayak gitu. Karena enggak dipungkiri nama kan harapan dan doa dari orang tua juga gitu ya. Gitu, sahabat suara. Tetap ya, tetap ada namanya unsur MBG juga gitu ya. Makanya sahabat suara, sekali lagi, ya gak apa-apa, negara tidak membatasi kreativitas orang tua untuk memberikan nama ya. Cuma balik lagi, kita berkehidupan ini kan ada rules ya. Nah, tetap harus dipatuhi, sahabat suara ya. Aku jujur pas baca berita ini, tetap kaget aja sih. Berarti tetap panggilannya MBG. Berarti walaupun namanya sudah ada nama panjangnya, di rumah dia tetap dipanggil MBG pasti ya. Wah, keren banget nih ya. Namanya terkenal seantero jagat Indonesia, MBG.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Isuara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu yang ada plan mau belanja, ini pas banget nih ya. Aku kasih tahu kamu, kalau mau belanja di Alfamidi aja. Di sini kamu juga bisa tebus terus murahnya. Dan untuk periode 16 sampai 31 Juli ini menarik banget. Hanya dengan belanja Rp50.000, kamu bisa tebus seharga Rp5.000 untuk salah satu produk. Ada 2 pcs milk kita, milky original, chocobar 15 gram dengan varian yang sama. 2 pcs chupa cups big bubble stick all varian isi 5 dengan varian yang sama. Atau 2 pcs sosro teh botol original TP 300 ml. 1 piece lah segar twist kaleng all varian 320 ml. 1 piece sosro teh celup isi 30. 1 piece chicky balls, chicky chicken, choco, crafty cheese 50 gram. Dan ada juga produk non-food yaitu 1 piece spasio tisu travel pack, 150 ply isi 70 seats. Lalu dengan berbelanja Rp75.000, kamu bisa tebus harga Rp10.000 produk-produk TTM. Ada 1 piece promina mie batita ayam kampung, sup mie ayam dan sayur, daging dan sayur 75-84 gram. Atau 1 piece oishi pillows coklat ubi choco pandan 100-110 gram. Dan produk non-food ada 1 piece sofresh minyak angin eukaliptus hot 2x10 meter. Atau 1 piece alfamidi facial tisu 220 ply. 1 piece super pel pembersih lantai apel lemon sakura refill 740-700 ml. Dan kamu bisa pilih 2 produk. Ada juga nih dengan belanja Rp100.000 kamu bisa tebus Rp15.000 untuk masing-masing produk. Ada 2 pcs rebo kuaci all varian 60-70 gram dengan varian yang sama. 1 piece cornetco sapi kaleng 200 gram. 2 pcs hello panda all varian 42 gram dengan varian yang sama. Dan juga ada produk non-food 1 piece mama lemon jeruk nipis mama lime mineral salt pouch ya, dan 1,5 liter dan pastinya bisa langsung pilih 3 produk. Nah, belanja makin untung di Alfamidi, belanja minimal Rp100.000 kamu juga bisa tebus murah 1 piece champ chicken nugget crunchy 450 gram cuma Rp30.000. Hemat banget pastinya di Alfamidi, jadi ayo belanja sekalian berburu produk hemat di TTM. Alfamidi, belanja puas harga hemat.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, masih dengerin aku akan ngembul siaran di Suara Seru. Sahabat Suara, kamu pernah gak sih dengar sebuah kalimat ya, kalau umur itu hanyalah angka? Iya gak sih ya? Atau kamu juga pernah dengar umur itu tidak membatasi kita untuk melakukan hal-hal apapun, ya kan? Iya gak sih ya? Jadi walaupun kita udah gak muda lagi, tapi bukan berarti kita berhenti di situ saja. Malahan, tetap terus melejit nih sahabat suara. Nah, sepertinya itu yang harusnya menjadi motivasi kita ya sahabat suara. Dan sepertinya itu yang sekarang banyak diterapkan sama banyak orang ya. Salah satunya adalah yang satu ini. Jadi ada pesepak bola. Ya kamu taunya kalau pesepak bola tuh umurnya berapa sih? Paling kalau ngelihat umur-umur sekarang kayaknya 40-an lah ya sahabat suara. Kita lihat kayak Modric. Modric udah 40, Pak. Ronaldo 40-an juga. Ya kan, pernah waktu itu Buffon juga 41 tahun masih main. Kayaknya 40 tahunan nih sahabat suara, ya nggak sih? Karena menurut kita ya emang balik lagi soal fisik segala macam. Tetapi, ya, pesepak bola satu ini sepertinya melewati batasan itu atau melewati limit yang sudah ada nih sahabat suara ya. Jadi ini aku baca di kompas.com, kalau kamu pecinta sepak bola ya atau main game sepak bola, kamu pasti tahu dengan yang satu ini ya. Jadi pesepak bola ini dijuluki sebagai pesepak bola tertua di dunia dan dia asal Jepang nih sahabat suara. Namanya adalah Kazuyoshi Miura ya, aka King Kazu. Jujur aku ngelihat Kazuyoshi Miura ini tau gak dimana? Di YouTube-nya PES Indonesian namanya. Jadi dia itu suka main bola, sahabat suara, main PES. Dia pernah ngegacha Miura ini, sahabat suara ya. Dan dia bener-bener tuwir, sahabat suara. Bayangkan sekali lagi 59 tahun ya. Dimana dia ini berhasil mencetak gol pertamanya setelah hampir 4 tahun tidak ada gol. Berarti 2022 terakhir ya. Jadi Miura ini, atau Kazuyoshi Miura, yang berumur 59 tahun, sukses membuat gol ketika membela klub divisi ketiga Jepang, Fukushima United. Ya. Jadi menyumbang golnya di laga Fukushima United versus Iwaki Furukawa di Piala Kaisar Sabtu 25 Juli 2026 waktu setempat ya. Jadi King Kazu ini mencetak gol di menit ke-52 dan membawa Fukushima unggul 5-0 di menit itu sebelum akhirnya meraih kemenangan 7-0. Jadi sekali lagi sahabat suara, King Kazu ini terakhir nyetak gol itu adalah November 2022, berarti udah 4 tahun ya. Nah, Kazuyoshi Miura ini ya, sekali lagi sahabat suara, menjadi pemain tertua di Jepang dan masih aktif sampai dengan sekarang ini ya. Dan selain itu juga King Kazu ini juga, dia juga atlet yang paling dicintai di Jepang ya. Bahkan waktu J-League pertama kali diluncurkan tahun 93 itu nongol mukanya, muka dia dulu gitu ya sahabat suara ya. Nah, tapi hebatnya lagi, memang Kazuyoshi Miura ini sebenarnya walaupun dia dari Jepang, tapi dia besar di lingkungan sepak bola Brazil dengan didikan dari Juventus SP atau Clube Atletico Juventus. Kemudian juga dimulai tahun 86, 3 kali pindah klub, Santos, Palmeiras, Matsubara, ya, dan sampai hanya sekarang sampai dengan detik ini. Sahabat suara, dia main di divisi 3 gitu ya. Luar biasa. Dan sekarang umurnya ya sudah 59 tahun. Nah, 60, ya Allah, masih main bola walaupun rambut udah ubanan, sahabat suara. Keren, jujur. Ini sudah melewati limit-limit yang ada gitu ya. Dan 2026 ini adalah ke-42 sepanjang karir profesionalnya, ya sahabat suara, bayangkan. Jadi 42 sepanjang karir, berarti apa hitungannya, klub kali ya. Ya pokoknya udah di umur 59 tahun, ya hitung aja sendirilah sahabat suara ya, betapa luar biasanya ini ya. Wah, ini dia jadi motivasi nih sahabat suara. Jadi sekali lagi, bayangkan Kazuyoshi Miura aja 59 tahun masih main bola aktif sampai dengan sekarang ya. Jadi kalau memungkinkan, bener banget ya, umur tidak membatasi kita untuk melakukan apapun.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: tak bisa jatuh cinta.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Iswara memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Iswara.
6: Memainkan musik pilihanmu.
7: Pilihanmu.

0: Isro Palembang, Suara Warga Indonesia, sahabat suara, masih dengerin aku akan ngembul siaran di Suara Seru ya. Anyway, sahabat suara, sepertinya emang Palembang kembali panas ya. Kembali lanjut kemaraunya, dan ini cukup mengkhawatirkan juga ya. Apalagi balik lagi nih sahabat suara dengan kondisi Sumatera Selatan yang memang dipenuhi dengan hutan-hutan dan juga lahan, dan Palembang juga terkena dampaknya kalau terjadi karhutla nih. Kita tahu dulu ya, saking parahnya, waduh, libur sekolah lah, kita juga pakai masker kemana-mana lah, segala macam ya. Nah, jadi itu yang dikhawatirkan sebenarnya sahabat suara kalau udah masuk panas dan kemarau gitu ya. Jadi kalau aku baca di kompas.com, ini kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera Selatan, kabarnya ini atau yang diberitakan terus meluas dan terjadi di sejumlah wilayah. Dan kondisi ini memicu khawatiran kabut asap bakal kembali menyelimuti kota Palembang. Seperti apa ini kira-kira? Jadi ini berdasarkan data Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, titik-titik kebakaran saat ini tersebar di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Muara Enim, dan Ogan Ilir plus ada Musi Banyuasin ya. Jadi Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Ferdian Kristanto, juga mengatakan kalau timnya ini masih berjibaku melakukan pemadaman di sejumlah lokasi yang masih terbakar ya. Dan fokus pemadaman ini antara lain ada di Dusun 5 Kecamatan Muara Medak, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Sungai Rotan, Muara Enim, dan Desa Embacang, Kecamatan Musi Jiraya. Oke ya. Dan titik lainnya di Tulung Selapan, Oki, dan Rantau Bayur, Banyuasin masih dalam tahap pencarian akses oleh tim pemadam. Ya, dan untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran, Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera juga sudah menambah personel patroli dengan membentuk tim-tim kecil yang disebar ke kawasan rawan karhutla ya. Dan juga yang pasti banyak sudah di beberapa wilayah di Indonesia pun juga yang lagi karhutla, salah satu juga di Kalimantan juga sahabat suara, yang ujung-ujungnya berdampak di menurunnya kualitas udara. Nah, kita berharap semoga di Sumatera Selatan ini menjadi peringatan juga nih ya, jangan sampai terjadi yang seperti itu, apalagi potensi kebakaran masih tinggi karena kita lagi musim kemarau dan Palembang lagi panas-panasnya juga gitu ya. Sebenarnya aku baca-baca sih dari pemerintah kota dan pemerintah provinsi kita pun juga sebenarnya sudah ada program-programnya. Nah, berharap semoga bisa segera berjalan, karena jujur aku gak mau Palembang terutama kejadian kayak beberapa waktu lalu ya. Ngap banget sumpah, gara-gara kabut asap tidur jadi sesek, ispa meningkat, kasihan anak-anak kecil, sekolah, kerjaan, segala macam juga jadinya libur hybrid ya kan. Nah, ini yang bikin jadi problem nih sahabat suara ya, kayak gitu. Nah, kita-kita juga wanti-wanti aja sih ya dari sekarang nih sahabat suara ya. Dan mungkin satu lagi sih buat tetangga-tetangga juga nih ya, karena ini lagi panas, lagi kemarau, tolong jangan bakar sampah sembarangan ya. Kadang gak enak banget kalau lagi momennya seperti ini ya, kayak gitu. Tapi baik lagi, semoga tidak terjadi karhutla ya. Dan semoga tidak terjadi kayak tahun-tahun yang sebelumnya juga ya. Pokoknya semoga, yuk kita berdoa, semoga Palembang tidak parah-parah karhutlahnya, dan semoga stakeholder terkait juga dilancarkan untuk mengawasi. Alhamdulillah, sendawa lagi ya. Untuk mengawasi dan juga mengatasi dari karhutla ini.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
6: Iswa.

0: Di Suara Palembang, Suara Warga Indonesia, sahabat suara, aku pengen kasih informasi ke kamu kalau belanja di Alfamidi bisa tebus terus murahnya. Periode 16 sampai 31 Juli ini menarik banget, dengan belanja Rp50.000 kamu bisa tebus harga Rp5.000. Untuk salah satu produk ada 2 pieces milk kita Milky Original, Chocobar 15 gram dengan varian yang sama, 2 pieces Chupa Cups Big Bubble Stick All Varian isi 5 dengan varian yang sama, atau 2 pieces Sosro teh botol original TP 300 ml, 1 piece La Segar Twist Kaling All Varian 320 ml, atau 1 piece Sosro teh celup isi 30, 1 piece Chicky Balls Chicky Chicken Choco Crafty Cheese 50 gram, dan ada juga produk non food yaitu 1 piece Spasio Tisu Travel Pack 150 ply isi 70 sheets. Lalu dengan berbelanja Rp75.000 kamu bisa tebus harga Rp10.000 produk-produk TTM. Ada 1 piece Promina Mie Batita Ayam Kampung Sup Mie Ayam dan Sayur Daging dan Sayur 75, 84 gram atau 1 piece Oishi Pillows Coklat Ubi Koko Pandan 100-110 gram dan produk non-food ada 1 piece Sofresh Minyak Angin Eukaliptus Hot 2x10 meter, 1 piece Alfamidi Facial Tissue 220 ply, 1 piece Super Pearl Pembersih Lantai Apple Lemon Sakura Refill 740 770 ml, dan kau bisa pilih 2 produk sekaligus. Ada juga nih dengan belanja Rp100.000 kau bisa tebus Rp15.000 untuk masing-masing produk. Ada 2 pieces Rebo Kuaci All Varian 60-70 gram dengan varian yang sama, 1 piece Cornetku Sapi Kaleng 700 gram, 2 pieces Hello Panda All Varian 42 gram dengan varian yang sama. Ada juga produk non-food yaitu 1 piece Mama Lemon Jeruk Nipis Mama Lem Mineral Salt Pouch 1,5 liter yang bisa langsung pilih 3 produk juga. Belanja makin untung di Alfamidi ya, dengan belanja minimal Rp100.000 kamu juga udah bisa tebus murah 1 piece Champ Chicken Nugget Crunchy 450 gram cuma Rp30.000. Hemat banget pastinya di Alfamidi, jadi ayo belanja sekalian berburu produk hemat di TTM. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isro Palembang, Suara Warga Indonesia, Sobat Suara. Udah jam 9 lewat 5 menit ya. Itu artinya aku udah selesai siaran buat pagi hari ini. Sobat Suara, terima kasih yang sudah mendengarkan ya. Selamat melanjutkan aktivitas, lancar-lancar aktivitas hari ini. Jangan lupa untuk nanti dengerin jam 11 ada nongkrong bareng Iswara Jakarta, bareng Iswara lainnya juga si Indonesia. Dan boleh follow media sosial Iswara, dan juga apalagi ya, boleh live streaming di iswaranetwork.com/livestreaming ya. Oke, jangan lupa jaga kesehatan Sobat Suara, dan banyakin minum air putih juga ya. Dan pastinya aku pamit ya. Dengerin terus Iswara Palembang, Suara Warga Indonesia. Dadah.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.
3: Indonesia.
1: Iswara.
2: Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara-suara.

0: Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
1: Apaan tuh?
2: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan.
2: Auto nonton lancar tanpa gangguan dong. Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif.

0: BRI dan BRI kartu kredit, dan ini itu berlaku sampai 30 April 2027.
1: Betul banget. Jadi sahabat suara, ingat ya, sebelum transaksi jangan lupa dicek dulu promonya, karena siapa tahu belanja yang tadinya biasa aja jadi makin hemat. Info lengkap mengenai berbagai promo spesial BRI ini bisa langsung kamu cek aja di bbri.id/promo-hot-offers.
0: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
2: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
3: Apanya yang ketinggalan, Bu?

0: Rp100.000. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
1: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
0: Bentar lagi dong, Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
1: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
0: Siap, Bu. Ayo berangkat.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Hey, Inas.
4: Hey, Nita Gina.
3: Kita siaran bareng tahu sekarang.
4: Oh, jelas dong.
3: Pastinya, cuma di...

0: suara. Apa kabar? Udah masuk ke setengah 10 nih. Berarti waktunya kita untuk pamit undur diri. Terima kasih sahabat
1: belum,
0: suara.
1: Belum. Bisa-bisanya begitu main pamit-pamit aja.
2: Yaudah kita pamit besok lagi.
0: Soalnya aku takut cuaca di luar tidak menentu nih.
1: Ah iya lagi kalau kayak gini berarti aku harus segera pulang. Assalamualaikum.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Singa prinsipil. Karena nih ada informasi dari BMKG. Ya sahabat suara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan 72,8% wilayah di Indonesia kini memasuki kondisi kemarau. Dengan peluang curah hujan yang minim. Sebagian besar daerah juga memasuki musim kering.
1: Nah itu
0: sama seperti kering kayak kering kantongnya.
1: Ah, kami. Jangan dong. Jadi belum BMKG ini, ya juga sih. BMKG ini memperkirakan akan ada HTH.
0: Apa tuh?
1: HTH, JH, BTTH.
0: Apa itu?
1: HTH, JH, BTTH.
0: Apa itu?
1: Itu gak tahu ya. Jadi hari tanpa hujan jumlah hari berturut-turut tanpa hujan.
0: Aduh. Panjang.
1: Jadi,
0: bener.
1: HTH JH BTTH.
0: Sebel banget.
1: Itu dia. Bener lah bener. Emang begitu dari tanggal 24.
0: Ngapain lu singkat panjang bener cuy.
1: Lah itu aja nyingkat BMKG-nya.
0: BMKG memprediksi Jaya.
1: Bukan.
0: Rekor selama 80 hari tanpa hujan terjadi di Purworejo, Jawa Tengah.
1: Wow.
0: Wah, deket sama Uut nih.
1: Emang iya?
0: Deket gak sih sama Klaten? Klaten Jawa Tengah kan?
3: Gak tahu.
0: Uut tuh Klaten apa Tegal sih?
1: Tegal.
0: Oh, Tegal.
1: Uut Tegal.
0: Deket gak sih sama Purworejo?
1: Purworejo tuh di mana ya?
0: Tapi meski begitu, hujan masih berpeluang turun di sejumlah daerah karena pengaruh gelombang atmosfer dan bibit siklon tropis yang membawa uap air, terutama di Sumatera dan Sulawesi Utara.
1: Jadi diingatkan juga untuk masyarakat menggunakan tabir surya ya, menjaga cairan tubuh dan waspada titik api penyebab karhutla.
0: Kebakaran hutan
1: lagi.
0: Lainnya apa ya? Karhutla, kebakaran hutan
1: lagi. Kebakaran hutan.
0: Bukan lagi, bukan sotoy banget si Om Indra. Karhutla, kebakaran hutan.
1: Lalu?
0: Atau enggak? Enggak bukan lalu. Karhutla, kebakaran hutan. Lah?
1: Bisa. Lahan. Kebakaran hutan adalah. Lu mah jadi penyiar makan nyingping.
0: Ya kan abis nungguin produser saya nyari lambat banget. Ya Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim.
1: Gak harusnya. Ketika gue tuh udah mulai asbun ya kan. Karhutla. Sejujurnya gue dari awal aja gue gak tahu tuh karhutla. Kinas jauh kan. Kebakaran hutan. Oh kebakaran hutan, oke. Lagi, gue udah gitu kan.
0: Ya.
1: Terus si Buluk masih cuma ngeliatin dong.
0: Iya.
1: Terus lalu masih dilihatin
0: masih
1: doang.
0: Masih bingung juga.
1: Terus apa kira? Lah. Baru kayak.
0: Dia baru nyari kayak, gitu.
1: Dari tadi
0: gue ngasih kode. Lu katanya mau izin, kapan?
3: Iya mau izin juga.
0: Besok lah kalau bisa izin lah.
3: Budi, besok ya.

0: Iyo Satrio. Ini berarti dekat sama Lotte Kuningan ya?
1: Itu Wan Satrio. Ada, bukan, beda lagi tuh Rizky.
0: Judulnya apa, Bang? Ada untukmu. Karena kalau ada untukmu, berarti kamu udah menentukan, nggak boleh ada untuknya.
1: Tia Satrio, Taya
0: Ramadura berarti dia, kayaknya. Oke. Ini ada usulan ya, bukan usulan gua. Ini usulannya langsung dari Menteri Dalam Negeri.
1: Apaan lagi
0: yaitu
1: tuh?
0: Yaitu Pak Tito Karnavian. Agar insentif kepala daerah. Boleh dimatiin aja gak musiknya?
1: Apa sih? Karena baca ini aja udah agak emosi. Terus lagunya juga kenceng bener gitu.
0: Make sound aja.
1: Oke.
0: Usulan Menteri Dalam Negeri dari Pak Tito Karnavian. Agar insentif kepala daerah ini ditingkatkan menuai sorotan publik.
1: Bagaimana? Insentif kepala daerah di
0: menuai sorotan publik ya. Menuai. Iyalah, siapa ya enggak? Lanjut ya, pernyataan tersebut disampaikan di tengah masih maraknya kasus korupsi yang menjerat sejumlah kepala daerah di Indonesia. Lah kok malah dinaikin insentifnya? Sebagian masyarakat mempertanyakan apakah kenaikan insentif benar-benar menjadi solusi untuk menekan korupsi? Tentu tidak. Kritik yang muncul menilai bahwa yang lebih mendesak adalah memperkuat pengawasan, memperberat efek jera bagi pelaku korupsi, serta membangun sistem pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Gue yang awam aja lebih setuju sama yang ini.
1: Kemarin ada yang baru keluar dari penjara, siapa ya? Abis bikin pesta ulang tahun. Iya, baru keluar dari penjara ya. Udah selesai masa tahanan, terus bikin pesta ulang tahun.
2: Masih kaya ya?
1: Kaya banget, luar biasa.
0: Katanya dimiskin kan ya?
1: Iya.
0: Masih kaya aja. Katanya, mungkin keluar ini orang tuanya emang
2: kaya. Tapi kan ini alasan insentifnya dinaikin karena mereka udah kampanye besar, udah keluar duit banyak. Terus mereka tuh butuh modal balik lagi. Ya akhirnya mereka korupsi karena insentif dari pemerintahnya kecil, makanya mau dinaikin biar mereka kejauh dari korupsi dan modal itu balik.
0: Berani jamin? Gue tanya balik, berani jamin?
2: Iya, insya Allah.
0: Berani jamin?
1: Itu sih tujuannya mungkin baik ya.
0: Bukan baik Nul, menurut gue gak baik juga Nul. Itu ya kan dia keluar duit ya karena memang ada kebutuhan. Sama kayak misalnya lo mau anak lo pinter, ya lo keluar duit banyak karena semakin bagus sekolahnya makin mahal bayarnya. Gitu kan?
2: Gitu.
0: Nah iya dong. Ada harga ada barang.
1: Iya, jangan pamrih.
2: Jadi kalau emang udah menjabat, ya udah lo udah dapat jabatannya.
1: Ya udah. Iya gitu. Kan. Jadi jangan ditempain ke orang lain gitu maksudnya.
0: Apalagi yang suruh bayar pakai uang pajak rakyat.
2: Tapi kan ini biar enggak ada korupsi. Positif dong.
0: Berani jamin.
2: Iya kan biar enggak ada.
0: Menurut kamu Sabah Suara, apakah kesejahteraan pejabat menjadi kunci pencegahan korupsi? Enggak menurut gue. Menurut gue enggak. Karena menurut gue the key of happiness, menurut gue ya, the key of happiness adalah kunci kehidupan.
1: Wah artinya banget itu. Iya,
0: kunci kebahagiaan.
1: Parah.
0: The key of happiness adalah kunci kebahagiaan.
1: Yes, that's correct Rizky. Ya. Baru ini aku menemukan ada manfaatnya kamu sebagai suami aku. Itu dia.
2: Bahasa Inggrisnya sangat
1: parah. Itu quotes of the day.
2: Yeah. Quotes of the day.
1: The key of happiness ada is
0: the key of happiness adalah kunci kebahagiaan. Ada lagi boleh enggak? Enggak tahu.
2: Apa tuh?
0: Bener enggak sih kalau wanita itu tidak suka sama pria yang hidup sendiri?
2: Kenapa gitu?
0: Hidup sendiri, hidup di rumah orang tuanya.
1: Kenapa?
2: Kenapa gitu?
0: Tapi perempuan lebih suka sama laki-laki yang udah punya rumah sendiri.
1: Karena?
0: Gitu? Walau bahkan di rumahnya itu ada istrinya.
1: Apa? Gimana? Gue jadi pusing. Ini perkara perkataan Pak Tito aja gue udah pusing. Suruh lagi nambah.
2: Suruh mikir lagi.
1: Perempuan gak suka tinggal di rumah.
0: Perempuan gak suka sama
1: orang tuanya.
0: Gak suka sama laki-laki
1: yang rumahnya masih numpang sama orang tuanya.
0: Di rumahnya tuh masih ada orang tuanya.
2: Oke.
0: Perempuan lebih suka sama laki-laki yang punya rumah sendiri, walaupun di rumah sendiri itu ada istrinya.
1: Dua dong berarti.
2: Dua dong.
0: Ya itu maksudnya.
1: Ada dua gitu. Maksudnya.
2: Lo maksudnya mau begitu?
0: Astagfirullahaladzim lo kagak. Itu kan cuma quote of the day. Ini udah mau pulang nih, panjang nih sampai rumah nih.
1: Belum pernah disembur garam buah lo Rizky ya? Hah? Mau nyobain gak nih disembur garam buah? Gitu, emang sih bener-bener Rizky. Ya kita doakan saja.
0: Kamu doain aku dulu. Makasih. Love you ibu, love you.
1: Dukung lah. Dukung sih. Dia punya rumah sendiri.
0: Ya Allah, baru kali ini gak dapet istri yang suportif banget gini. Malah didoain ya Allah.
1: Bukan doa penjara kita, bukan ngedoain yang tadi lah ngomong.
0: Terima kasih ibu. Sahabat Zora, kita ketemu lagi besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you.
1: Cari perkara baru.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling tuh, keren.
2: Pokoknya itu kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Oh, iya. Yomai.
0: Yomai.
2: Woyo itu paling woyo.
1: Apaan ya? Tahu lagi. Enggak
0: tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Boleh.
2: Awesome. Boleh.

0: Ibu Rahayu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
2: Ini tuh boleh jawab ya.
0: Aduh, gua tahu lagi nih.
1: Apa ya?
3: Karena kalau
1: udah nyerah aja ya.
0: Takut ketembak, Mas.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, okay. Kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih parasetamol.
2: Wah, baru banget.
0: Bahkan dari kompres.
2: Gila. Baru banget.
3: Gila sih.
0: Ayo dong, lo dong.
1: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
0: Boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
0: Dengar, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
0: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
0: Kenal lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bling apa artinya?
1: Bling ngedip.
0: Kedip.
1: One satu.
0: Eye.
1: Mata.
0: Kalau bling one eye.
2: Kedip satu mata lah.
3: Salah.
1: Apa tuh?
0: Kelilipan pak.
2: Kelilipan. Serius. Bling one eye pak. Kucek.
0: Ayo. Ampun. Tuh. Itu aduh ilmu coy.
1: Kucek. Gua tahu banget lagi itu.
0: Wow. Ibu apa?
2: Ini taya. Fruit apa?
0: Buah.
4: Buah.
2: Oke. Terus abis itu punch itu apa artinya?
4: Punch.
2: Punch.
0: Oh,
2: punch.
0: Pukul.
2: Pukul. Jadi fruit punch?
0: Buah yang dipukul-pukul.
2: Salah.
3: Salah.
2: Minuman fruit punch.
1: Frutang. Ah, gua ada nih contoh nih.
2: Frutang lagi.
4: Frutang itu frutang.
2: Frutang bukan udah bukan. Frutang. Udah enggak ada. Udah enggak ada.
4: Makanya enggak ada.
2: Iya, bukan.
0: Apa?
1: Kalau kotoran apa?
0: Kotoran.
2: Kotoran. Ii.
0: Apa sih maksudnya? Kotoran?
2: Ii, because in Indonesia
0: Kotoran gue juga lupa lagi.
1: Kotoran apa sih? Kotor deh, kotor.
2: Dirty.
0: Nah, dirty.
4: Kok nasty sih, nakal ya kalau nasty.
1: Terus? Mata.
2: Ai.
1: Kalau kotoran mata?
0: Belek.
1: Bener.
0: Ada yang belum? Jangan diem aja.
1: Jangan diem aja.
0: Jangan diem aja.
1: Ayo, lima.
0: Ada. Harus bisa.
1: Kalau enggak pusap nih, lima.
2: Ada.
0: Tipis-tipis aja Om Indra, jangan ragu-ragu.
1: 22 ribu bang.
0: Tipis-tipis.
1: Nyari.
2: Ayo,
4: bahasa
2: apa?
4: Inggrisnya berpikir.
2: Think.
1: Thinking.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
0: Man.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
1: Ah, tahu gue nih.
4: Diam lu.
1: Diam lu. Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
0: Iya. Apa jawabannya?
1: Ting bukan permen.
3: Ting bukan biskuit.
2: Ting bukan permen. Ting bukan biskuit.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: mana di Bandung?
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat 29 Juli 2026. Wih, lama juga ya bulan Juli ya. Gimana kondisi untuk yang gajinya tanggal 1? Aduh, masih ini ya, sisa-sisa perjuangan dan sisa-sisa kejayaan ya yang ada di saldo ya.

0: trend musik Indonesia.
1: Tapi tiga lagu tadi akan dimainkan setelah yang ini, yang akan konser tanggal 8 Agustus 2026 Sabtu, Forever Young, Forever Fun. Dengan

Khairunisa. Dan masih banyak lagi napas saya langsung habis. Well, anyway, selamat pagi untuk sahabat suara yang baru saja join. Dodo Harahap masih dan baru saja menemani kamu di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Wahai karyawan bergaji imut atau karjimut, kita harus semangat walaupun dolar, satu dolarnya adalah 18.083 rupiah. Lanjut dengan yang ini, ada Isyana Saraswati featuring Rai dengan Kau Adalah. Lalu masih ada juga Maximus dengan Ku Kan Kembali Tapi Setelah Delantis dengan Jangan Terlalu Posesif. Silakan voice note 0816 114 1014.

0: 100% mata air alami.
1: Kenapa nih tiba-tiba dikumpulin gini sama bos?
2: Datang.
3: Teman-teman, jadi berhubung target kita achieve, saya mau ajak kalian ke Midnight Fest supaya otak kita semua bisa fresh dan siap tempur lagi di project-project selanjutnya.
4: Yes, kita seru-seruan bareng yuk Jumat ini di Midnight Fest. Di sana bakal ada talk show Andi Noya bareng Reza Rahadian, terus kita juga bisa ketawa-tawa bareng sama komika Putra Patinama, Kicuy Adui, Novel Adityara, dan Igen Wahang. Dan performance seru yang gak boleh dilewatkan dari Orkes Nunung Jazz. Adrian Khalif. Dan Niji. Ayo, ajak teman kamu semua untuk seru-seruan bareng di Midnight Fest. Jumat 31 Juli 2026 mulai jam 1 siang di Senayan Park, Jakarta. Gratis. Midnight Fest, from screen to the streets. This event is supported by...

0: FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: Suara Warga Indonesia.

0: Baya Suara Warga Indonesia. Ini dapat update dari sahabat suara yang tinggal di Jepang. Gempa melanda Jepang, Dok. Kemarin, mana hari apa sih? Selasa ya. Oke, Selasa di daerah Pulau Kyushu. Ini gede, Dok. Kekuatannya tuh 7,1 skala Richter. Akibatnya beberapa penerbangan domestik dan internasional dibatalkan. Jadi enggak bisa liburan deh. Oh, dia mau balik ke Jakarta. Oke, Feni, hati-hati di sana. Tapi kayaknya kalau di Jepang tuh untuk apa ya namanya ya, alert itu udah ada dari handphone masing-masing, betul nggak? Apa tuh hanya di film-film saja? Karena jujur ke Jepang bukan jadi penduduk tapi jadi turis gitu ya, beberapa teman-teman saya, bukan saya. Saya jatuhnya ke Kyoto tapi kota wisata ya. Hai sahabat suara, apa kabar yang sudah bergabung di iswaranetwork.com/streaming? Ada namanya Alisa Gwendolyn, dia nonton di live TikTok. Kak, ini apa? Saya bilang ini adalah siaran radio, bisa ditonton. Nah, kenapa diem? Terus saya bingung kenapa diem ya? Ya kan lagi nunggu lagunya habis. Baru ngomong ya. Well, anyway, siap-siap memasuki jam 12 siang. Di jam 12 siang banyak lagi lagu-lagu di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Dan kita akan lanjut lagi dengan lagu selanjutnya. Ada Run dengan Nothing Lasts Forever buat G.A. Joe. What's up? Welcome to live TikToknya at iswara.network ya. Kita akan lanjut lagi sahabat suara. Pasti tetap di Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang, sahabat suara. Saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Yoga.

data. Kebijakan yang juga mencakup inverter listrik ini bertujuan mendorong produksi dalam negeri, sementara Cina memperingatkan akan mengambil langkah balasan jika kepentingannya dirugikan. Demikian suara fakta siang ini, terus dengarkan iSuara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin. Suara fakta.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Pertanyaannya adalah makan apa sekarang? Kalau sekarang belum gajian, tenang ya. Ya pasti cek aja sahabat suara, temen ada yang bawa bekal nggak? Boleh sharing nggak? Tapi kalau nggak dikasih jangan marah ya. Jadi saatnya untuk bawa bekal. Yoi, oke.

0: Day. Nanti kita mainin versi fullnya ya. Lalu setelah itu ada Andira dengan Enyah, siap dimainkan setelah Ardhito Pramono dengan Wake Him Up Together With You. Dodo Harahap masih menemani kamu live on air, live online, hanya di Iswara, Suara Warga Indonesia.
1: Di sini tepatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara.

0: Bandung, Surabaya, suara warga Indonesia. Menyapa warga Indonesia, hai Liu, ya gitu, Sri Murwani, hai. Lalu juga Sari, Lia.
1: Ada nama ya, namanya Mio Putih.
0: Mio Putih, kayak lagi mesen ojek online ya.

langsung di gaspol ya. 0816-114-1014 live TikToknya @isuara.network. Bareng-bareng, nongkrong bareng sampai jam 2 siang hanya di Isuara.

Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Selamat siang untuk warga Indonesia yang ulang tahun di bulan Agustus, Juli Agustus. Wih, ini adalah sebuah zodiak yang selalu memegang peran andil penting dalam sebuah perusahaan. Tapi masalahnya satu, dia tidak pernah

tentang seseorang dari Anda juga siap menemani siang hari kamu sambil makan siang. Makan siang apa? Sambil mikirin, sambil dengerin lagunya Nadif Basalama, Aisyah Retno, dan Aziz Harun dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Yang pasti masih di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dodo Harahap stand.

0: Pasar Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dan Bara Suara menjadi lagu ke-10 di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Setelah ini akan ada beberapa iklan dan nanti di jam 1 siang akan ngobrol bareng musisi di Indokustik. Ada satu grup band yang namanya Familiar dan akan muncul lagi untuk menceritakan karya terbaru mereka. Tungguin ya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kalau kamu lagi nyari karya lokal yang melengkapi gaya kamu sehari-hari, langsung aja datang ke Lokalis. Lokalis merupakan persembahan dari Market and Museum yang menghadirkan perayaan kreativitas lokal dan tempat berkumpulnya brand-brand Indonesia, baik yang sedang berkembang maupun yang telah dikenal luas, untuk memperkenalkan karya terbaik mereka kepada masyarakat. Ada lebih dari 140 brand pilihan yang menawarkan beragam kategori, mulai dari fashion, aksesoris, kecantikan, home living, lifestyle, produk anak hingga kuliner lokal. Pokoknya, setiap sudut Lokalis akan menghadirkan pengalaman baru yang layak untuk dijelajahi. Yuk, bergabung selama 4 hari penuh untuk berbelanja, menemukan inspirasi, dan merayakan kreativitas brand-brand lokal Indonesia. Lokalis akan berlangsung dari 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di Lippo Mall Kemang. Dan acara ini gratis. Jangan lupa juga follow sosial media @marketmuseum untuk tahu update terbarunya.
3: Kamu sangat berarti, istimewa.
4: North Star Entertainment mempersembahkan konser 30 tahun Project Pop. Forever Young, Forever Fun. 30 tahun berkarya, menghadirkan tawa dan menemani begitu banyak cerita. Saatnya merayakan semuanya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia, lagu-lagu hits, dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @northstarentertainment.id dan @project.pop.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

Malang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Jam 1 siang bakal ngobrol sama musisi di Indokustik. Apakah kamu masih ingat dengan lagu-lagu mereka? Karena kan kehadiran yang namanya Wayang. Akan ngobrol sama band Wayang, jadi tungguin aja. But meanwhile, dengan yang ini di Loda Makhluk Cahaya dari The Overtune featuring Nadia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Jam 1 siang, waktunya Indokustik, dan kali ini sahabat suara, kita kedatangan salah satu band yang sudah mewarnai perjalanan musik Indonesia selama puluhan tahun, dan sekarang ini hadir dengan formasi, lalu juga dengan warna musik dan semangat baru lewat single terbaru, Mati Aku Mati. Wah, ini lagunya, apa judul lagunya nih, awal dan akhir katanya sama, mati aku mati, kayak udah mati banget nih kayaknya ya. Ntar kita ngobrol ya kenapa judulnya seperti ini dan apa aja karyanya lagi. Langsung aja disapa yang sudah hadir di lantai 6 untuk Wisma MRA, ada yang namanya Studio Iswara. Kita sambut Wayang. Nyebut Wayang, mic-nya baru dinyalain. Sekali lagi kita sambut Wayang. Selamat datang, kita langsung absen. Vokal ada Taurin.
1: Hai.
0: Lalu juga bagian bass ada Oji.
2: Halo.
0: Asik. Lalu juga gitar ada Ilham.
3: Halo.
0: Asik. Duduk, enak ya di belakang ya. Duduknya santai banget ya. Gitar selanjutnya Ai.
1: Lagi berhalangan.
0: Langsung aja Farid di drum.
4: Halo.
0: Asik. Ya, selamat datang nih. Vibesnya udah kayak di ini ya.
1: Dimana?
0: Di studio TV gitu ya. Duduk di belakang. Kita live TikTok juga di @iswara.network. Buat sahabat suara yang di live TikTok, mohon dukungannya untuk nanya ya. Kayak apalagi tuh kan Wayang, halo Wayang, halo tuh banyak banget.
1: Halo,
0: langsung.
1: Halo.
0: Kita kulik ya untuk Wayang kali ini. Selamat datang di Suara. Ini kan udah menjadi bagian dari industri musik. Wah, nama Wayang tuh apalagi tadi ketika awal siaran jam 11 nanti ada Wayang guys. Wah Wayang gitu ya. Nah, ini banyak banget yang kaget melihat perubahan formasi. Ya, termasuk hadirnya vokalis perempuan. Ya, coba kenalin lagi dong personilnya. Ada yang namanya Kak Taurin.
1: Iya, Taurin.
0: Gimana ini? Gabungnya di Wayang ini dari tahun kapan ini?
1: Dari tahun ini.
0: Oh gitu.
1: Dari Januari 2026 ini.
0: Oh.
1: Dari awal tahun. Jadi okay. Baru banget sebenarnya.
0: Prosesnya gimana? Tahu-tahu tahun ini join berkarya bareng di Wayang?
1: Jadi ditawarin gitu. Ditawarin sama Ordal.
0: Ordal, benar banget. Orang dalam yang udah kita kenal lama, maksudnya gitu ya. Kan gak mungkin tahu-tahu ayo gitu ya. Oke.
1: Okay. Ya pokoknya dikabarin mau ngeband lagi enggak gitu kan. Karena sebelumnya udah vakum ngeband kan gitu. Terus ngeband sama siapa? Sama Wayang gitu. Wayang gitu kan. Terus ingetnya tuh yang dongeng sebelum tidur gitu. Maksudnya mastiin gitu kan. Masa sih Wayang awalnya gitu. Terus iya yang itu. Terus ya udah deh, akhirnya ada kayak semacam apa ya, sebutannya apa tuh, kayak audisi kecil-kecilan lah ya gitu. Apa?
0: Silaturahmi. Sowan.
1: Sambil jamming gitu kan, biar dengerin suaranya seperti ini loh gitu. Terus
0: soalnya skena ya. Soalnya sambil jamming.
1: Iya. Terus habis itu ya udah awalnya ya senang gitu diajakin terus tapi ya udah kita lihat nanti nih, belum tentu cocok kan gitu kan, tapi akhirnya ya udah ditemuin aja, langsung dimasukin grup.
0: Grup WhatsApp lagi. Wah, welcome nih. Oh, jadi emang tahun 2026 ini bisa dibilang menjadi titik balik besar ya Mas ya, buat Wayang ya. Boleh diketar lagi ke mic biar sahabat-sahabat bisa dengar ya. Kita ngobrol berdua tapi ada yang dengerin juga Mas.
2: Okay.
0: Ya. Nah, kenapa merasa ini adalah tahun yang tepat untuk memulai era baru?
2: Karena gini, tahun 2025 sempat rilis juga, tapi memang gak kedengeran ya. Lalu di akhir tahun tinggal Oji sendiri nih yang tersisa gitu. Terus dia pikir-pikir kayaknya kalau Wayang itu butuh sinden deh gitu.
0: Aduh.
2: Makanya akhirnya pilihannya ke
0: sinden.
2: Taurin.
0: Iya. Butuh format yang berbeda mungkin ya.
2: Berbeda.
0: Oke, dan selain personil, berarti nama fanbase masih tetapkah atau udah berubah juga?
2: Dari logo, dari personil, terus warna musik, terus formasi, ya termasuk panggilan ke teman-teman Wayang, jadi ikut-ikut gitulah.
0: Apa jadi sekarang namanya?
2: Pendong.
1: Pendongeng.
0: Pendongeng.
2: Iya.
0: Oh, awalnya dulu Wayangku. Oh,
1: iya, awalnya
0: sekarang
1: wayangku.
0: Pendongeng. Pendongeng. Kenapa kok jadi pendongeng? Apa karena wayang itu sendiri filosofinya ada cerita-cerita legenda tokoh-tokohnya yang wayang asli ya?
2: Bisa.
0: Kenapa
2: jadi gitu?
0: Oh gitu.
1: Biar gampang.
0: Dibantu aja sih.
2: Nggak, jadi emang pas kita sering kumpul terus kira-kira apa sih yang lagu yang orang ngeh sama wayang? Dongeng. Gitu.
0: Dongeng se.
2: Ya. Itu sih kita nyambung-nyambungin dia tuh.
0: Pendongeng ya. Asik. Nah ini di balik perubahan ini ada filosofinya nggak?
2: Filosofinya biasanya Mas Farid nih.
0: Mas Farid ya harus mawas diri. Di sini emang mawas diri atau dilempar gitu? Lempar mic.
2: Perihal apa filosofi perihal?
0: Filosofi perubahan apapun itulah yang terjadi di 2026 ini.
3: Nggak tahu ya. Saya datang ke wayang itu memang kayaknya ya. Mau nggak mau suka nggak suka memang harus banyak. Mau gak mau suka gak suka ya memang harus banyak perubahan sih. Terkait industri yang udah berubah, terkait terlalu lamanya wayang tertidur gitu. Jadi ya,
0: dongeng sebelum tidur, bagus banget sumpah. Bagus banget terus-terus.
3: Jadi ya mau gak mau kita banyak bebenahnya gitu.
0: Dan ada diskusi yang cukup panjang gak untuk perubahan ini? Dari sebelum Taurin masuk gitu, sampai kira butuh sinden nih. Berapa lama
2: sih?
1: Kita enggak
0: dari
1: Mas Ojinya sebelumnya kan?
0: Sebelumnya.
2: Enggak, kita kontak-kontakan akhir tahun ya.
1: Iya, akhir tahun.
2: Awal tahun ketemu, lalu Februari kita rekaman, bikin deck 7 lagu. Lalu sebelum Lebaran kita kumpulin teman-teman, kita pilih mana lagu jagoan nih yang mau kita jadiin single pertama nih. Ya, ketemunya Mati Aku Mati. Okay. Artinya emang awal-awal ngobrol-ngobrolnya kita pengennya ngebandnya yang seneng-seneng aja ya,
1: santai gitu.
2: Kita berasa kayak zaman company nih.
1: Kenapa? Biar, kan oh iya ngeband lagi biar bisa nanti kalau biar nggak pusing gitu, ngilangin pusing, malah pusing.
0: Apa yang pusing dari gerombakan baru ini? Apakah cara untuk memperkenalkannya kembali padahal namanya nggak berubah gitu? Tapi ada yang hal yang challenging nggak?
2: Ya. Kayak itu tadi yang tadi Mas Farid bilang tertidur lama wayangnya ya. Ini agak-agak susah juga sih, artinya kalau kita bicara di media sosial, gimana yang formasi baru ini banyak sekali cercaan gitu ya. Terus tapi memang karena ini kita satu visi, kita pingin ini jalan bareng lagi untuk wayang, ya gas
0: gitu. Okay. Gitu.
2: Mau agak-agak sulit sih kalau kita Oji bandingin sama wayang yang dulu ya, karena memang kita nggak menggantikan, kita hanya meneruskan legacy.
3: Wayang yang era sebelumnya itu tidak akan tergantikan menurut kita sekarang. Jadi kita itu nggak mau merusak yang sebelumnya. Jadi kayak ibaratnya tuh ada kolam yang berbeda kalau kita lihat. Wayang yang dulu seperti ini, wayang yang sekarang ya beda lagi.
0: Mungkin bisa dibilang wayang yang kaset sama yang sekarang yang streaming.
2: Ya, itu betul.
1: Aku akhirnya dapat kata-kata baru lagi. Wayang kaset,
0: wayang streaming. Iya, udah dibikin dari kemarin malam kok. Tenang ya. Penyiar harus banyak nih, prepare ya. Oke, nanti kita ngobrolin tentang Mati Aku Mati. Lebih dalam lagi sahabat suara. Silakan live TikTok. Tuh banyak yang komentar. Ini wayang ya aku taunya yang dongeng sebelum tidur. Wah, welcome kata dia. Terus Istia, wayang sekarang berapa personil? 1 2 3 4 5 ya?
1: Iya.
0: 5. Oke, tonton ya Istia dan juga teman-teman yang ada di live TikTok. Silakan juga 0816 1141014. Kita akan lanjut lagi setelah Kunto Aji mercusuar hanya di
4: memainkan musik pilihan.
5: Suara
1: Warga Indonesia.

0: Untuk aja dengan mercusuar di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Dodo Harahap masih barengan dengan satu grup band yang sekarang sudah punya personil dan konsep baru. Kita sambut langsung untuk yang baru join sahabat suara. Ini dia, ada
1: Wayang.
0: Asik, kami dari Wayang. Kangen gak ngomong gitu? Dulu kan sering ya?
1: Ya betul.
0: Sampai diplesetin, kami dari tadi. Jadi Wayang ini sahabat suara punya konsep baru, personilnya juga baru. Jadi banyak yang nanya, ah personil Wayang yang paling kecil sekarang yang mana ya? Itu tuh, yang pakai topi. Ini kecil dia.
1: Paling kecil.
0: Jadi memorinya masih ada Wayang. Asik deh nih ya. Jadi kita akan ngobrolin tentang lagu barunya Wayang, Mati Aku Mati, yang... Jadi kita akan ngobrolin tentang lagu barunya Wayang.

0: Pengalaman pribadi.
1: Iya, pengalaman pribadi. Nah, dulu aku buatnya zaman pas sekolah.
2: Oh, tahun kapan tuh? 2000-an? 2010-an?
1: Iya, 2007.
2: Wih,
1: 2007.
2: Oke. Jadi gimana? Dari tergeraknya mati aku mati dulu ini gimana nih? Skripsi gak kelar kah atau gimana mati?
1: Enggak, kisah cinta sama adik kelas sebenernya.
2: Oke.
1: Cuman ya enggak.
2: Kenapa? Ini mungkin buat adik-adik Gen Z nih ya. Kayaknya tuh ghosting segala macam tuh udah ada dari dulu sebenarnya, bukan doang ya. Jadi gimana? Silakan.
1: Buat ya cuma gak tersampaikan aja gitu.
2: Oh, bertepuk sebelah tangan. Dan itu memang cerita dari single ini ya?
3: Iya.
2: Tentang itu. Oke. Dan
3: cintanya gak kesampaian gitu.
2: Diambil dari ceritanya?
3: Ceritanya Ilham.
2: Iya.
1: Disempurnakan sama wayang sekarang.
2: Oh, asik.
1: Nih, tuh dengerin gak dia?
2: Masih. Oke. Ini kan sempat mengumpulkan 7 lagu sebelum akhirnya memilih Mati Aku Mati sebagai single pertama. Kenapa lagu ini yang akhirnya terpilih?
0: Ya atas diskusi dari tim ya, dari personil juga, dari manajemen juga. Kira-kira mana nih yang minimal orang jadi nengok lu deh, karena wayang tertidur lama itu tadi.
2: Oke. Dan Mati Aku Mati ini menjadi single, dan apakah nanti emang udah rilis album atau masih single aja sekarang?
0: Single.
2: Nanti karena nih ada kabar ada 7 lagu. Mm-mm. Berarti nanti akan album atau gimana? Atau dicicil aja deh satu gimana?
0: Kayaknya sih musimnya begitu deh.
3: Musimnya. Kayak mau nyicil dulu.
2: Ini guys, musisi ya yang ngikutin yang namanya musimnya. Benar, enggak usah buang-buang energi ya. Selagi masih ada anginnya ayoin ya kan. Oke, berarti memang kali ini wayang hadir dengan warna yang ngegas itu apa ya? Alternatif rock ya, bisa dibilang ya?
0: Iya, bisa dibilang.
2: Alternatif rock yang lebih modern. Apa yang akhirnya melatar belakangi perubahan genre ini?
0: Karena, jadi kan, ini mundur lagi dikit.
2: Boleh.
0: Waktu pas temen ngasih referensi Taurin, di IG-nya, itu suaranya nge-pop.
2: Ya.
0: Setelah ketemu, oh ternyata gak nge-pop ya.
2: Hah? Serius?
0: Artinya kita ngikutin si sang vokalis.
2: Oke.
0: Karena kalau misalnya kita ngikutin suara apa warna wayang yang dulu, kayaknya gak dapet gitu.
2: Coba Derin, ingetin ke sahabat suara sebelum di wayang. Lu vokalis warna musiknya gimana coba deh. Sampai akhirnya dengan looks lu aja yang belah pinggirnya tuh udah kayak
3: belah pinggir.
2: Ininya tipis.
3: Duitnya kurang jadi ini potong segini karena duitnya kurang.
2: Oh, selama ini Nurina Zubir kayak gitu berarti. Bob nungging kan dulu kan ada panjang ininya enggak gitu. Jadi gimana ingetin ke sahabat suara lagi?
3: Kalau dulu itu ngeband juga agak-agak ngerok juga sih kalau dulu. Nah, kebetulan yang dilihat sama Mas Oji di Instagram itu video lagu, emang lagu pop, lagunya itu apa? Iya, pokoknya lagunya Ade Govinda yang itulah. Pokoknya itu tuh buat apa ya? Jadi lagunya itu emang pas buat kayak ikut apa waktu itu kompetisi gitulah gitu.
2: Nah, itu gitu ya?
3: Iya, nah itu nge-pop gitu. Dan nah, itu aja gitu yang ada di situ. Dipikir suaranya begitu
2: emang kali. Begitu adanya.
3: Iya, padahal emang harus bawain lagu itu pada saat itu gitu. Cuma kalau nge-band sih lebih ke yang rock-rock gitu. Padahal pas diajak ngeband ini sempat kepikiran gitu, nanti kalau ngeband gak mau yang ngerok-ngerok lagi deh gitu, maksudnya ya mau yang santai-santai aja. Ternyata tetap dibawanya ke situ.
2: Hati-hati dengan yang namanya doa ya. Biasanya diayoi nama Tuhan. Gak bisa. Gue udah kasih lo anugerah ini nih. Tetep, tapi capek ya emang nyanyi dengan itu ya, ini
3: lumayan,
2: ya
3: lumayan seru sih.
2: Seru ya, itu dia seru ya, bagus banget jawabannya, seru. Selama ada ini seru ya, ada waktunya ya, ada waktunya. Kalau dibandingin dengan lagu-lagu hits wayang, ya. Damai, dongeng, atau kecewa, ada lagi semuanya nih di Iswara nih, databanknya mantap Rita ya. Nah, ini apa yang paling membedakan proses produksi Mati Aku Mati dengan yang sebelum-sebelumnya, jauh sebelum-sebelumnya yang wayang kaset itu, dengan saya yang wayang streaming?
0: Gimana?
2: Jadi apa yang membedakan nih dengan yang Mati Aku Mati dengan dulu, kan lagunya beda juga kan ya, dengan trennya juga ya. Apa yang membedakan?

0: Kayaknya Mas Farid deh.
1: Dari prosesnya gitu Mas Farid.
2: Ya prosesnya sih ya jelas beda ya dari eranya Mas Oji dulu tahun 90-an sama sekarang. Sekarang lebih fleksibel kali ya. Kita bisa bikin di mana aja. Kalau waktu makanya kita dalam waktu singkat itu bisa ngumpulin 7 lagu karena sekarang lebih fleksibel gitu kan, lebih mudah gitu.
1: Wih, ini menarik nih. Lanjut dulu tapi biar enggak lupa gue. Terus
2: ya itu. Begitulah kurang lebih. Jadi kalau dulu mungkin harus benar-benar terkonsep gitu. Kalau sekarang kita ngumpul sebentar, coba deh ini di record dulu, takutnya lupa, besoknya kita lanjut lagi.
1: Ini menarik nih pertanyaannya nih, karena ini 90, wayang tuh awalnya 90 berapa sih tahun?
2: 95
1: kan, iya. MTV Ampu, iya. Jamu yang ada di MTV On Sky dulu ada nih, bagian nuansa dari MTV On Sky. Iya, Nuansa Musik, terus juga banyak deh Bursa Musik Indonesia, ya kan? Indonesia. Tadi disampaikan bahwa, gue jadi kenapa jadi moderator bahasanya? Maksudnya tadi dia dibilang, abis ada event soalnya kemarin, sempat bilang terkonsep banget iya. tahun itu. Terus yang sekarang nih, semua bisa kita data bank dulu, pakai record voice note mungkin ya. Iya. Challengingnya apa sih? Apakah asikan ketika zaman dulu? Gue gak mau bilang zaman dulu sih, di era itu ya. Atau yang sekarang?
3: Kalau ngomongin secara teknisnya kan dulu studio kita harus ke studio rekaman asli. Yang pakai pita dan sebagainya.
1: Nah itu ya. Gue gak ngalamin, oke?
3: Lalu yang sekarang tinggal di kamar aja pun jadi gitu.
2: Kalau dulu tuntutannya sangat-sangat apa ya, bisa dibilang berbahaya.
3: Harus betul-betul
1: detail ya?
2: Iya. Jadi kalau sekarang dulu baru direkam. Sekarang kalau sekarang misalkan lagi moodnya cuman ngisi satu line gitu, bisa dilanjut besok.
1: Lu enggak ada. Lu booking aja hotel apa hotel itu. Studio.
4: Hotel di situ mana?
1: Ulang nah, hotel habis MC kemarin. Belum di booking.
2: Kayak musisi zaman dulu bisa dibilang lebih terlatih sebenarnya.
1: Tanpa harus kita membanggakan di era, tapi memang itu kita adanya terbatas ya.
2: Iya
1: kan studio dulu lu satu jam ya lu gak boleh cek sound di situ. Udah harus door gitu mulai.
4: Jadi harus benar-benar mateng.
1: Nah kalau yang sekarang ini apakah akhirnya disiplin itu jadi berubah? Karena lebih ringkas atau?
3: Enggak sih, tetap artinya yang ngejaga pakem untuk wayang ini memang Mas Farid. Jadi apa-apa dia cuma kita begini gitu. Yang apa sih? Suka jadi trigger gitu lah. Yuk kita begini.
1: Gitu. Karena
3: jadi
1: ini
3: yang ngejaga, selain ngejaga tempo, ngejaga pakem juga.
1: Gitu. Karena udah semakin muda, jadi semakin kadang-kadang suka
4: semakin muda,
1: apa sih dimolor-molorin gitu.
2: Ngegampangin.
1: Bener. Maksudnya jadi, wah ini masih ada disiplin lamanya berarti yang diterapin
4: masih,
1: ya.
4: Masih. Kalau disiplinnya masih.
2: Asik. Yang kita kejar itu moodnya. Biar apa ya? Karena mood kan nggak bisa dikejar ya kadang. Jadi disiplin kita ngumpul serutin mungkin gitu, sampai nemu moodnya yang enak gitu, moodnya yang benar-benar dapat.
4: Iya, makanya dulu kan dikira mungkin paling nanti ketemunya cuma seminggu sekali atau apa. Awal-awal hampir setiap hari ketemu.
1: Sampai di WA group juga pasti ngobrol kan.
4: Betul.
1: Kalau dulu juga nggak bisa ngomongin mood ya, udah saatnya muncul ya muncul.
2: Kayak benar-benar terlatih.
1: Wah, jadi emang benar-benar terlatih dan emang benar-benar sekarang ini tantangannya adalah karena prosesnya udah lebih simple, lebih instan, lebih enak. Justru produksiannya juga harus lebih tetap didisiplinin juga ya untuk ini ya. Oke, nextnya kita akan ngebahas tentang wayang ini sendiri ketika Taurin sebagai vokalis Balu, gimana caranya untuk membangun chemistry dengan lagu yang ini juga. Nanti ya kita ngobrol ya. Iklan dulu soalnya. Dodo Harhab dan juga Wayan bakal balik lagi. Pastikan tetap di Iswar.

0: warga Indonesia.
1: Iswara. Ada yang berbeda dari Jakarta di bulan Agustus nanti. Bukan gedungnya, bukan jalanannya, tapi cerita-cerita yang datang mengisinya. Selama satu bulan penuh, SIPFest 2026 atau Salihara International Performing Arts Festival dengan tema Asia Ria akan menghadirkan pertunjukan teater, musik, dan tari kontemporer dari berbagai negara Asia hingga seniman diaspora Asia. Nikmati aksi karya dari Melati Suryodarmo, Sankai Juku dari Jepang, Alfian Saad dari Singapura, dan masih banyak lagi. Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026 di Salihara Art Center Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Untuk info jadwal pertunjukan dan tiket, langsung kunjungi sipfest.salihara.org.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: band yang banyak tahu tapi sekarang baru nanya, itu vokalisnya cewek ya? Langsung aja kita sambut, ini dia Wayang. Oke. Vokalis Wayang baru ya coy, betul, pendekar muda, pemuda ya. Asik bener, cerita seru tuh. Iya, ternyata kita satu kawasan nih, Bekasi kita ya. Kita adalah warga Uzbekistan ya. Uzung Bekasi Selatan ya. Uzbekistan. Berarti kita tahu yang namanya Ratna. Iya. Terus yang tahu namanya Nasio.
1: Iya. Yeah.
0: Komsen. Oh my god, 02A. Tapi 02 banyak tuh yang muter balik di pasar bo tuh, kesel nggak nyampe Pekayon.
2: Iya lagi,
0: iya kan, kesel banget ya. Iya, udah mau ke Metropolitan mau muter balik. Halo buat sahabat Pekayon, iya benar. Oh, warganya mulai keluar nih ya. Ayo, bulak kapal, ada bulak kapal. Jadi kita lagi ngobrol tentang single terbarunya Wayang dengan formasi baru, Mati Aku Mati. Taurin, sebagai vokalis baru, gimana cara membangun chemistry dengan lagu yang awalnya ditulis dengan Ilham supaya terasa menjadi cerita kalian bareng-bareng nih?
1: Nah, itu dia. Kan lagunya kan liriknya agak serem ya awalnya ya. Maksudnya kalau dilihat mati aku mati gitu kan. Maksudnya betul. Tapi
3: judulnya.
1: Tapi kan liriknya ada yang mati aku mati gitu kan. Gitu. Tapi ya kalau misalnya kita baca-baca lagi, maksudnya kalau kita dalemin lagi kan itu cuma kayak kiasan aja sih, mati aku matinya itu bukan mati beneran, tapi kayak dalam banget gitu rasanya, cinta yang gak kesampean gitu. Jadi ya udah nanya deh sama Ilham, ini ceritanya tentang apa Am, gitu-gitu. Dan ternyata dia masih sampai sekarang masih pengen sama dia.
3: Enggak juga.
1: Oh, enggak.
0: Masa sih? Dulu sekolah berarti di SMA mana tuh, kasih tahu. Oke, Bekasi ini berarti ya. Bukan?
3: Iya.
0: Di mana? Daerah mana daerah, jangan nama sekolah, ntar Wibawa Mukti lo sebut. Jangan dong.
3: Ciang sana.
0: Aduh, di luar kuasa lagi. Ciang sana di mana?
1: Ciang sana udah masuk Bogor.
0: Gunung Putri.
3: Iya, Gunung Putri.
0: Iya. Lucu banget ketemunya area-area motong kayak ini ya. Alternatif Cibubur ya.
1: Iya betul. Iya.
0: Lucu banget sih di rumah. Oh, jadi udah nih, udah enggak dilanjutin lagi ya.
3: Udah sah.
0: Kita
3: enggak mau ganggu.
2: Bilang aja udah punya anak.
0: Janur kuning masih melengkung. Gua udah punya anak, udah harga mati, udah jangan ya. Oke, menurut teman-teman dari Wayang sendiri, pesan apa yang ingin disampaikan kepada sahabat suara setelah menikmati lagu ini sampai selesai?
1: Pesan apa?
0: Apa, lo?
1: Nunjuk
0: lempar-lempar.
1: Lempar semua.
0: Kalau punya perasaan jangan gimana oh, jadi gue yang warna. Saya selaku PR ya di sini. Ya, Gram.
1: Lebih ke situ sih. Dia gimana yo? Coba kalau dari Hamis sendiri gimana?
2: Harapannya sih pengennya ngedengar lagu itu orang enggak patah semangat gitu bahwa ya cinta mati itu ya enggak ada sebenarnya.
1: Cinta mati itu enggak ada.
2: Masih
1: apalagi dibalut musiknya yang kayak gini gitu. Jadi walaupun lebih emosional, liriknya emosional, musiknya kayak gitu, jadi masih bisa dibawa buat headbang gitu. Sambil cuci piring, sambil headbang gitu.
0: Oke. Sekarang kita akan main games ya. Saatnya games siapa yang paling. Siapa? Ini karena anak Bekasi, kita gedenya di tahun 90-2000an ya. Ingat yang namanya PlayStation kan ya. Nah, kita gede di era game ini kan. Sebagai game ini, sebagai background ya.
1: Oke.
0: Harvest Moon. Oke, kita pertanyaannya siapa yang paling. Jadi nanti jawab aja, langsung tunjuk oknumnya aja siapa ya. Kita akan ngetes sudah sejauh mana kalian kenal. Taurin mulai. Pertanyaan pertama, siapa personil paling perfeksionis?
1: Ilham.
0: Asik. Ada dua suara Ilham sih, udah iya pasti. Mengamini semuanya Ilham?
1: Ilham.
0: Seperfeksionis apa dia?
1: Banget deh. Mandi aja lama. Tuh.
3: Mandi sejam.
0: Itu gak lebih curiga ya kalau mandi lama. Salah sama cowok ya, ya kan. Mungkin. Ya kan? Kita harus tahu tuh dari mana dulu, apakah mandi keramas dulu. Kan mikir dulu tuh, mau keramas dulu apa mau sikat gigi dulu ya. Sialan nih kalau siaran sendiri harus nyapu sendiri emang. Gak ada yang nolongin. Oke, pertanyaan kedua. Siapa yang paling sering telat latihan?
1: Gak ada.
0: Gak ada. ada. Cakep. Penting gitu.
1: Kita jadi tengok-tengok kan karena
0: kita gak ada.
4: Nunda-nunda jadi.
0: Oke. Selanjutnya, siapa yang paling cerewet di grup WhatsApp?
4: Cerewet.
0: Guys, ya gitu. Ah, ini lagi nih muncul gitu.
1: Siapa?
0: Siapa tuh nunjuk?
4: Mas Oji.
0: Apa yang Mas biasanya yang lo kayak pengen cek atau apa atau make sure atau?
2: Iya sih itu make sure. Kalau ngingetin jadwal.
4: Kepala suku.
1: Kepala suku. Kepala harus suku. Lebih cerewet. Iya.
0: Yeah. Ibarat kata Pak Kusir supaya baik jalannya ya.
1: Iya betul.
0: Ya selanjutnya siapa yang paling sering bercanda? Oke, teman-teman, kasih tahu bercandanya Mas Oji yang bapak-bapak banget apa?
1: Banyak banget udah coba. Dihitungin pokoknya.
0: Coba yang paling apa sih ini? Orang lagi begini malam-malam muncul aja. Apa-apa? Pantun kah? Tebak-tebakan kah? Kesetan?
1: Tebak-tebakan paling banyak, tapi yang aku inget enggak bisa diceritain.
0: Ya jangan. Kebayang lagi. Lu komplek mana sih, Bang? Pondogede Permai? Bukan. Kemang Pratama? Pemda?
4: Enggak, kadang dia kalau bikin jokes kita mesti loading dulu.
1: Nah.
0: Diem, terus enggak ada yang jawab, dia sendiri yang jawab.
1: Iya.
0: Ini.
1: Iya.
0: Kenapa ya Mas Oji? Apa bapak-bapak di komplek lo kurang asik apa gimana?
4: Iya
0: gitu ya. Iya kan? Karena kalau udah bapak-bapak itu kalau enggak asik itu nyari tempat lain sendiri ya kan?
2: Iya sih.
0: Pasti lo kalau pulang kantor bapak-bapak pada begini kan ngobrol sedekap. Iya enggak? Komplek Bekasi banget sumpah gue inget banget. Oh bokap gue lama masuk ngobrol dulu. Oke, terakhir siapa yang paling lama kalau sound check?
1: Sih. Kita buru-buru semua.
2: Iya.
0: Eh, gue mau tahu nih perbedaan sebelum dan sesudah pandemi pas manggung kan masih manggung-manggung event gitu ya. Tenang aja Mas Oji, santai bukanya jangan jangan. Makanan backstage itu masih sama makanan Jepang itu gak sih?
2: Oh, iya.
0: Depannya H, belakangnya N. Masih. Buset, gak berdua. Serius. Masih. Ini berarti adalah makanan event ya.
1: Iya.
0: Nanti kita lanjut lagi sahabat suara. Masih barengan sama

0: Tuh ya sahabat suara ya, lagi dengerin band lama kalau mau perform sekecil apapun rehearsal dulu tuh. Asik banget. Semua harus on point ya. Santai, santai tapi tetap harus presisi nih. Wah, benar-benar nih ya. Oke, nanti kita akan dengerin sahabat suara, dan buat sahabat suara yang ada di live TikTok bisa menyaksikan Wayang akan perform ya. Yang pasti akan perform beberapa enggak full ya, tapi sebelum kita ke performnya, ini masih penasaran dengan di tengah banyaknya band baru bermunculan nih, bagaimana Wayang menjaga eksistensi sekaligus menarik perhatian generasi pendengar yang lebih muda. PR nih sebenarnya.
1: PR. PR gimana banget. Rin? Gimana? Ya jadi itu ya kita ngikutin zaman sekarang gitu. Misalnya kalau emang ya kalau harus ngonten ya berarti ikut ngonten gitu-gitu sih, lebih ke situ. Jadi enggak maksudnya nggak kayak treatment yang dulu gitu. Jadi ya lebih ikut ke zaman, dan lebih musik juga dipikirin lagi dari soal liriknya, dari soal musiknya. Kita denger-dengerin band-band yang sekarang seperti apa, jadi bukan mau jadi band yang gimana bahasanya ya, band zaman dulu atau gimana tuh?
2: Ya intinya ngeband zaman sekarang itu outputnya, karya outputnya tuh bukan sekedar di lagu. PR-nya itu banyak turunannya tuh, mulai dari kontennya harus yang kayak gimana, bla bla bla segala macam. PR-nya itu sih, jadi output karyanya tuh bukan cuma lagu, PR-nya di situ.
0: Oke.
2: Okay. Itu yang jadi challenge kita pun visinya ya pengen punya karya yang konsisten, jadi bukan cuma bikin lagu doang.
0: Oke. Okay.
2: Nantinya bikin apa, itu challenge-nya.
0: Nah ini untuk fanbase-nya yang sudah berubah namanya bukan Wayangku lagi tapi Pendongeng. Ada nggak hal yang akan ditunggu oleh Pendongeng dalam beberapa bulan ke depan? Apakah tour, showcase, atau mungkin karya-karya turunannya tadi tuh yang lagi dikonsepin? Gimana? Ada nggak?
1: Ada.
0: Apa tuh?
1: Apa?
0: Apa rahasia. Mas Oji?
1: Rahasia.
0: Terdekat mau perform di mana? Ada?
3: Besok tanggal 31
0: di
1: Indokustik.
0: Oh.
1: Iya.
0: Di mana?
3: Lipo Mall
4: Puri.
0: Puri. Lipo Mall Puri. Wah, enak tuh tempatnya. Ya, mantap. Itu banyak apa namanya, warga barat ya yang akan terpapar. Oh, ini
1: Wayang.
0: Mungkin ada juga sahabat suara yang gedenya sama Mbak ya. Mbaknya sering nonton TV. Nah, itu kadang-kadang kita lagunya nih, tapi enggak gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, terakhir silakan invite sahabat suara, teman-teman Wayang, untuk menikmati single terbaru yaitu Mau Mati Aku Mati di Iswara. Silakan Taurin atau siapa, invite langsung.
1: Ya, teman-teman sahabat suara, dengerin Mati Aku Mati. Mati Aku Mati udah bisa didengerin di semua digital platform, musik platform. Dan ini sekarang kita perform.
0: Betul?
1: Oh iya, dan sekarang kita bawain deh.
3: Bisa follow juga
1: itu. Oh iya, Instagram. Itu dia. Follow Instagramnya di Wayang Official. Apalagi TikToknya Wayang Official juga ya. Wayang Musik. Ya, nanya tuh kan.
3: YouTube-nya Wayang Official.
0: Oke.
1: Okay. TikTok Wayang Musik, Instagram Wayang Official, YouTube juga Wayang Official.
0: Siap. Dan yang penasaran dan kangen dengan performance-nya Wayang, langsung aja kita sambut. Ini dia Wayang dengan Mati Aku Mati.

0: Layang. Good luck ya untuk perjalanan barunya.
1: Tadi aku mau ketawa.
0: Kenapa?
1: Baca, kasihan yang pegang mic capek kayaknya.
0: Ini mic di depan gue udah sampai bahu doang yang gerak. Karena ini bakal keluar suara gue. Ini emang kadang-kadang ya kalau live TikTok tuh suka deg-degan, suka kita enggak bisa nyaring kan. Julni, gue tandain ya. Kasihan yang pegangin mic capek.
1: Pas mau pagi nengok lagi.
0: Bakal bilang, "Nih geter enggak ya si Taurin ya?" Gue bilang ya. Gue tadi pengen gue belokin gini nih. Asik ya. Jadi ya gini nih adanya ya kalau udah yang new era kayak gini ya. Oke, good luck teman-teman Wayang untuk perjalanan barunya. Mati aku mati ya. Asbun emang nih ya. Oke, sahabat suara, silakan nikmatin karya-karyanya Wayang yang udah bisa didengarkan di layanan musik streaming, dan kita ketemu lagi besok barengan sama Farah dari jam 11 sampai jam 2 siang. Dodo Harha pamit, Wayang juga pamit.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
1: Iswara
0: memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun, dimanapun.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Duh, ini gelangnya patah. Antingnya ini kok nggak ada sebelah ya? Yang ini juga, kayaknya kok nggak ada 1 gram. Segini banyaknya, suratnya hilang semua. Hah, gimana bisa dijual coba?
3: Tenang. Jual aja perhiasan rusaknya cuma di I Love Emas.
4: Hai Wong Kito Galo, jangan buang perhiasan emas yang rusak, patah, hilang sebelah, atau beratnya kurang dari 1 gram karena masih ada nilainya loh. Karena I Love Emas, pelopor nomor 1 pembeli emas dengan harga tinggi, sudah hadir di Palembang Indah Mall Lantai LG. Cuma I Love Emas yang siap membeli perhiasan rusak dengan harga tinggi. Semuanya dijamin aman karena pakai metode pengecekan tanpa gosok, jadi hasilnya pasti lebih akurat dan enggak mengurangi kadar emas sama sekali. Selain emas, juga menerima logam mulia lainnya seperti perak, platinum, paladium, rodium, dan berlian. Catat ya, I Love Emas, pelopor nomor 1 pembeli emas dengan harga tinggi.
1: Buat info detailnya,
4: bisa cek www.iloveemas.co.id dan @iloveemas.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Isro Palembang, Suara Warga Indonesia, sahabat suara. Alarm jam 3 pagi itu biasanya disnus ya, kita matiin gitu ya. Tapi kalau lagi demam Piala Dunia 2026, terus yang main tim jagoan, baru bunyi dikit aja ya, langsung melek gitu ya. Catat jadwal pertandingan hari ini biar nggak terlewatkan pertandingan tim favorit kamu di Piala Dunia 2026. Untuk hari Kamis 16 Juli 2026 itu jam 2 pagi ada Inggris versus Argentina. Sekali lagi, Kamis 16 Juli 2026 jam 2 pagi itu ada Inggris versus Argentina. Nah, biar bisa nonton Piala Dunia 2026 di mana aja dari handphone kamu, jangan lupa juga buat aktifkan paket Bola Gembira cuma Rp60.000 dari aplikasi My Telkomsel, udah termasuk kuota internet dan akses Maxstream TV. Streaming lancar, selalu up to date, dan momen seru di lapangan juga enggak bakal terlewatkan. Jadi siapin jersey favorit, cemilan, dan tenaga kamu buat nonton semua pertandingannya Piala Dunia 2026. Download aplikasi Maxstream TV sekarang juga dengan koneksi cepat dan stabil dari Telkomsel 5G powered by AI.
0: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Memainkan
0: musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang, tadi mama belanja di Alfa Midi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, Ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfa Midi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfa Midi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfa Midi, belanja puas harga hemat.
7: Pak RT, ada apa ya, Pak?
8: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
7: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
8: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
7: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
8: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
7: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
8: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
7: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

0: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Mah, kok keset kita kurang estetik ya?
2: Karena kesetnya udah gak update dong.
1: Terus solusinya?
2: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, Ma.
2: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
0: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: Hati Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Suara
0: memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun dimanapun.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Isuara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu yang ada plan mau belanja, ini pas banget nih ya. Aku kasih tahu kamu, kalau mau belanja di Alfamidi aja. Di sini kamu juga bisa tebus terus murahnya. Dan untuk periode 16 sampai 31 Juli ini menarik banget. Hanya dengan belanja Rp50.000, kamu bisa tebus seharga Rp5.000 untuk salah satu produk. Ada 2 pcs milk kita, Milky Original Chocobar 15 gram dengan varian yang sama. 2 pcs Chupa Cups Big Bubble Stick All Varian isi 5 dengan varian yang sama. Atau 2 pcs Sosro Teh Botol Original TP 300 ml. 1 piece La Segar Twist Kaleng All Varian 320 ml. 1 piece Sosro Teh Celup isi 30. 1 piece Chicky Balls Chicky Chicken Choco Crafty Cheese 50 gram. Dan ada juga produk non-food yaitu 1 piece Spasio Tisu Travel Pack 150 ply isi 70 seats. Lalu dengan berbelanja Rp75.000 kamu bisa tebus seharga Rp10.000 produk-produk TTM. Ada 1 piece Promina Mie Batita Ayam Kampung, sup mie ayam dan sayur, daging dan sayur 75-84 gram. Atau 1 piece Oishi Pillows Coklat Ubi Choco Pandan 100-110 gram. Dan produk non-food ada 1 piece Sofresh Minyak Angin Eucalyptus Hot 2x10 meter atau 1 piece Alfamidi Facial Tissue 220 ply, 1 piece Super Pell Pembersih Lantai Apel Lemon Sakura Refill 740-700 ml, dan kamu bisa pilih 2 produk. Ada juga nih dengan belanja Rp100.000 kamu bisa tebus Rp15.000 untuk masing-masing produk. Ada 2 pcs Rebo Kuaci All Varian 60-70 gram dengan varian yang sama, 1 piece Cornetco Sapi Kaleng 200 gram, 2 pcs Hello Panda All Varian 42 gram dengan varian yang sama. Dan juga ada produk non food 1 piece Mama Lemon Jeruk Nipis Mama Lime Mineral Salt Pouch ya, dan 1,5 liter dan pastinya bisa langsung pilih 3 produk. Nah, belanja makin untung di Alfamidi. Belanja minimal Rp100.000 kamu juga bisa tebus murah 1 piece Champ Chicken Nugget Crunchy 450 gram cuma Rp30.000. Hemat banget pastinya di Alfamidi. Jadi ayo belanja sekalian berburu produk hemat di TTM. Alfamidi, belanja puas harga hemat.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Dwi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus
2: bareng, ya kan? Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
3: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @kumas_pajak_jakarta.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: 100% mata air alami.
1: Sahabat Suara, siapa sih yang gak suka belanja atau nongkrong sambil dapat promo? Nah, kalau bayar pakai BRI, banyak banget keuntungan yang bisa kamu nikmatin.
2: Buat kamu yang hobi nonton bioskop, ini wajib dicatat ya. Setiap hari Kamis ada promo di XX1. Ya. Beli satu tiket deluxe, itu dapat satu tiket lagi dengan BRI debit atau BRI kartu kredit yang memang berlaku sampai dengan 30 September 2026.
1: Mau belanja produk kesehatan dan beauty care di Watson, ini bisa banget. Tinggal bayar pakai Kris Brimo, nikmatin cashback hingga Rp25.000, berlakunya sampai 31 Agustus 2026.
2: Lagi cari sepatu, coba mampir ke Our Daily Dose, itu ada diskon hingga Rp150.000 dengan BRI debit dan BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 31 Oktober 2026.
1: Main di Time Zone juga makin seru, sahabat Suara. Beli 250 Tizo, kamu bisa dapat 500 Tizo dengan BRI debit, BRI kartu kredit atau Kris Brimo, berlakunya sampai dengan 31 Desember 2026.
2: Lagi renovasi atau belanja kebutuhan rumah di Asko, kamu bisa nikmatin diskon hingga 50% dan cicilan 0% hingga 12 bulan dengan BRI debit, BRI kartu kredit dan juga Kris Brimo yang berlaku sampai dengan 31 Juli 2026.
1: Buat pecinta makan sepuasnya, ini ada promo Kintan Buffet dengan diskon hingga 35% pakai debit BRI dan BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 30 April 2027.
2: Jadi sebelum transaksi, jangan lupa ya, cek dulu promonya. Siapa tahu aja nih belanja yang tadinya biasa aja jadi makin hemat.
1: Info lengkap mengenai berbagai promo spesial BRI bisa langsung kamu cek di bbri.id/promo-hot-offers.
2: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: Dengarkan Iswara di mana aja,
4: kapan aja,
3: dengan streaming
4: ke iswaranetwork.com/streaming.

0: FM is suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Wah, udahan nih kita hari ini nih.
0: Udahan.
1: Oh, baik. Padahal ada yang baru saja bergabung, ada yang baru ikut serta, tapi enggak apa-apa sih, besok kita ulang lagi ya.
0: Besok kita ulang lagi. Jadi selamat nonton film-film yang lagi keren. Ini Spider-Man udah tayang nih hari ini nih.
1: Ya betul. Ampun.
0: Iya, jadi selamat menonton. Dan kalau misal kamu belum Odyssey sih, kamu nonton deh mendingan. Yes. Sumpah keren banget.
1: Walaupun kayaknya sih kalau menurut gue Odyssey sampai sebulan ke depan bakalan masih ada nih.
0: Iya
1: kan.
0: Kalau lihat dari MTX kabarnya Jakarta udah mulai berkurang ya.
2: Hype-nya udah mulai berkurang.
1: Tapi ya yang masih mengejar untuk weekend sih yakin masih banyak.
0: Pasti orang tadi aja gue nonton di IMAX yang segede gaban tuh. Mm-mm. Studionya itu penuh jil.
1: Iya pasti.
0: Ada yang di bawah-bawah nonton.
1: Iya emang.
0: Kagak cembung itu ya dari bawah ngeliat.
1: 3 jam oi.
0: Iya. 3 jam.
2: Terus aku gak tahu ya dari marketing si film ini. Dia tuh ngejualinnya tuh kayaknya bukan film ceritanya gimana, intinya gimana. Dia tuh ngejualinnya tuh yang kayak pengalaman, experience. Si IMAX ini.
0: Bener.
2: Makanya orang pada lari-lari, oh mau beli yang IMAX A gitu.
1: Iya, karena kan memang, ya tapi gue menurut gue masuk akal. Karena kan ya it is shot with IMAX camera kan sebenarnya. Iya. Tapi juga yang gue suka dari film Odyssey ini adalah ternyata kita sebagai manusia masih memiliki attention span untuk film 3 jam.
0: Betul.
1: Selama ini kan kita diberikan tayangan atau film-film atau tontonan yang cepat kan.
0: Bener.
1: Video-video pendek. Betul. Semuanya yang instant pendek. Film 1,5 jam tuh kayak udah aduh lama deh gitu. Ternyata kita bisa duduk manis untuk film 3 jam.
0: Manis 3 jam dengan film panjang. Emang yang panjang-panjang tuh asik.
2: Iya, yang panjang-panjang itu
0: karir.
2: Iya betul.
0: Rezeki.
2: Betul.
0: Hubungan rumah tangga.
2: Nah, yang panjang-panjang itu biasanya sempurna.
1: Oh,
0: iya. Kayak lagu ini.
1: Oh, baiklah.
2: Sempurnanya dari NPD. Besok kita ketemu lagi ya.
1: Bye.

sedang mendengarkan Iswara.

0: Suara Palembang dan 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

Salah satunya karena ini diselenggarakan di Amerika dengan cuaca yang lagi gak nentu. Makanya sekarang ada aturan baru yang disebut dengan hydration break, yang artinya ada jeda resmi selama 3 menit di tengah babak pertama dan kedua. Jeda ini biasanya sekitar menit ke-22 lah, biar pemain bisa minum dan rehidrasi dulu. Beda dong dengan kondisi cuaca Piala Dunia sebelumnya. Jadi aturan ini dibuat untuk ngejaga kondisi fisik atlet tetap aman dari bahaya suhu panas dan kelembapan ekstrim. Makanya jadi kelihatan banyak istirahatnya. Nah, kalau di negara kita, selain gara-gara cuaca, ini panas terus kira-kira gara-gara apa ya? Gerah banget nih. Dah!

0: FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beryl, di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam, yuk kita yuk. Nih gue abis liat Instagram cuy, bagus banget loh ini Nike ngeluarin sepatu. Enggak sepatu, sendal gitu sahabat suara. Ini barengan sama Hyperice, baru kenalin sendal recovery. Tapi ini sendal bukan sembarang sendal, ini sendal recovery. Jadi sendal ini tuh punya teknologi bantalan Air Zoom namanya. Terus di sana tuh ada fitur bisa ngangetin kaki lo gitu, terus bisa geter gitu sendalnya. Ini cocok banget buat lo yang habis olahraga gitu ya, terus butuh recovery itu otot-ototnya biar semakin ototnya recover lah. Nah, lo pakai ini nih. Nike featuring Hyperice tuh, sendal recovery. Gila, keren dah. Jadi kalau gue liat modelnya tuh kayak ya sendal-sendal apa ya, selop gitu. Bukan selop apa ya, bukan selop kondangan ya, tapi gimana sih, ada warnanya warna putih gitu. Terus dalamnya tuh ada bantal-bantal, ada kayak celah-celahnya gitu, biar udaranya tuh ngalirnya bagus. Keren. Terus modelnya tuh ini, bukan bisa apa sih sebutannya tuh, krekekan gue bilangnya. Apa yang gitu digituin kayak sendal-sendal Nike pada umumnya lah, cuma ini unik sahabat suara, ada ciri khasnya. Tapi sekarang apa-apa semuanya ada keunikannya ya, kayak macam-macam lah, ada barang apapun punya ciri khas, teknologi ada ciri khasnya, handphone ya kan, tab gitu, bahkan orang juga gitu sahabat suara. Ini karena pendengar gue rata-rata pekerja-pekerja, terutama para Gen Z, mana suaranya nih? Kalau ngomongin keunikan gitu ya, setiap orang kan pasti punya keunikan-keunikannya masing-masing. Terus kalau ngomongin orang yang paling punya keunikan atau ciri khas di kantor, gue pengen nanya sama lo sahabat suara. Gue sama teman kantor deh, bos lo deh, atasan lo gitu ya. Gue yakin setiap kantor punya bos dengan kebiasaan yang berbeda-beda sahabat suara. Malam ini gue pengen tahu apa kebiasaan unik dari atasan lo yang gak bakal ditemuin di kantor lain. Start dari gue dulu, bos gue. Ini gue ambil satu aja dulu bosnya, gak usah semua bos ya. PD gue deh, Butika. Beliau itu unik. Beliau itu disebutnya adalah malaikat Izrail kalau di kantor. Kenapa? Karena kan malaikat Izrail kan mencabut nyawa kan. Nah, ya sebagaimana bos-bos lainnya lah. Cuma kalau dengar kata malaikat Izrail kayak, wow, lo nggak akan punya capability kayak, mohon maaf itu malaikat ya, nggak ada yang bisa nyamain. Cuma dia tuh senyum-senyum, happy gitu orangnya. Dia gaul kok, ibu-ibu gaul gitulah, kakak-kakak gaul gitulah. Ya gak bisa dibilang ibu juga, masih muda sih. Dia itu kalau senyum sumringah banget, bercanda. Gue kalau teleponan sama dia dari jam 11 malam sampai jam 1 malam, gue pernah ngalamin itu unik ya. Siapa orang yang teleponan sama atasannya malam-malam, dan rencananya cuma kayak 20 menit, ujung-ujungnya bisa 1 jam setengah, lu bayangin. Itu gue, itu bos gue. Sehat-sehat Butika. Yang gue tanya adalah atasan lo sahabat suara, ada gak keunikan dari atasan lo yang mungkin gak bisa dijumpain di kantor lain gitu sahabat suara. Kasih tahu ke gue, jawabnya gampang banget, tinggal di 0816 114 1014. Abis ini gue bacain komen-komen lo satu-satu ya sahabat suara ya. Oke? Nanti juga gue bakal live di TikToknya iswara.network. Jadi pastikan lo follow juga Instagram, TikTok iswara.network. Oke? Stay tuned.

0: nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: Kalau kamu lagi nyari karya lokal yang melengkapi gaya kamu sehari-hari, langsung aja datang ke Lokalis. Lokalis merupakan persembahan dari Market and Museum yang menghadirkan perayaan kreativitas lokal dan tempat berkumpulnya brand-brand Indonesia, baik yang sedang berkembang maupun yang telah dikenal luas, untuk memperkenalkan karya terbaik mereka kepada masyarakat. Ada lebih dari 140 brand pilihan yang menawarkan beragam kategori, mulai dari fashion, aksesoris, kecantikan, home living, lifestyle, produk anak hingga kuliner lokal. Pokoknya, setiap sudut Lokalis akan menghadirkan pengalaman baru yang layak untuk dijelajahi. Yuk, bergabung selama 4 hari penuh untuk berbelanja, menemukan inspirasi, dan merayakan kreativitas brand-brand lokal Indonesia. Lokal

0: Suara Semarang, 95,1 FM Iswara Palembang dan 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

pikiran dan perjalanan dari Baras Suara diputerin buat nemenin lo yang di jalan. Karena lo masih dengerin Nongkrong Bareng Beril. Kita siaran sampai jam 10 malam. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Tadi Nike rilis sepatu baru, sepatu, sendal. Ada ininya cuy, ada bantalan Air Zoom-nya. Lo carinya di Google Air Zoom itu apa ya. Terus ada fitur bisa menghangatkan gitu. Ini kagak tahu gue dicas apa gimana ya. Tapi yang pasti bisa bantu pemulihan kaki setelah olahraga. Unik bukan? Hal unik lainnya yang pengen gue obrolin sama lo sahabat suara mengenai atasan lo di kantor ya. Ini kan pada pulang kantor, mari kita ngomongin bos yuk. Keunikan dari bos lo atau ciri khas dari bos lo yang tidak dapat dijumpai di bos-bos lainnya adalah, lo tadi kan gue bisa teleponan sama bos gue sampai 1 jam setengah sampai 2 jam ya kan. Butika tuh. Kalau dari lo, ini gue bacain dari Aldo from Sudirman. Wow, gila-gila. Big Four nih kantornya nih. Keunikan yang ada di bos gue adalah dia kalau marah malah senyum. Wah, itu yang bahaya dok. Yang gini nih, kalau gue itu guru gue dulu, guru sejarah. Senyum gini kan. Iya, Beril. Gimana tugasnya? Udah ya, ibu udah malas sama kamu. Wow, pagi-pagi digituin. Hari itu sekolah kerasa lama banget, sumpah. Kayak 24 jam gitu gue sekolah. Ada dari Michelle. Gue jual roti nih, Michelle. Michelle from BSD. Bos gue tiap Jumat jam 4 sore pasti bilang, udah pulang aja, kerjaan besok masih ada, maksud gue gitu. Minggu depan kali, Michelle, maksudnya kali ya. Oh, maksudnya udah pulang aja, kerjaan gampang, besok masih ada hari gitu kali maksudnya. Padahal baru jam 4 loh. Respect gue sama. Satu lagi nih gue baca ini, ada dari siapa nih? Ada dari Rahma dari Tangerang. Bos gue itu real, kalau lagi sibuk pasti selalu sambil jalan muterin kantor. Oh, sama. Butika juga kayak gitu bos gue. Dia pasti yang kayak jalan, muter aja gitu. Dia kok teleponan sama orang, setahu gue ya, walaupun gue jarang banget ada di kantor pas orang-orang masih pada hidup gitu ya. Gue selalu di kantor pas udah pada pulang. Dia tuh kok telepon selalu ada di ruangan tertentu gitu. Dia kan ruangannya kayak bilik which orang-orang masih bisa dengar gitu ya. Dia selalu ada ruangan yang bisa buat dia telepon. Yaitu di kamar mandi cowok, padahal dia cewek. Enggak. Dia ada di ruangan podcast lah gitu. Topik hari ini seru nih sahabat suara nih. Coba kita ngomongin bos kita. Keunikan yang ada di bos lo tapi tidak ada di bos lain apa? Boleh yang positif atau mungkin boleh yang negatif. Kalau nama lo gak mau disebutin gak apa-apa, kasih tau gue aja ya. Kita masuk ke Juicy Lucy Malapetaka. Kalau mau jawab topik hari ini tinggal masuk aja ke TikTok. Abis ini gue live di TikTok iswara.network. Stick around on 101.4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Sama Beril, let's go.

Wawa dulu deh. Iya Wawa tuh. Halo Iswara, gue Lucky dari Pamulang. Keunikan bos gue itu adalah yang kayaknya jarang banget di bos lain ya. Kalau lagi ngamuk mukanya biasa, tapi suaranya menggelegar. Mukanya biasa, senyum-senyum tipis tapi Lucky. Atau kayak di In Obsession. No no no no no no no no no no no no. I thought that we have a good time. No. Katanya dia ngomong dari lantai 1, gue lagi di lantai 5 udah kedenger tuh perempuan. Ok, Medan juga katanya cocok duar Horas, ya enggak? Gitu ya. Itu satu contoh. Nanti gue bakal balik lagi di jam 9 malam, sahabat suara. Lo kasih tahu keunikan bos lo yang tidak ada di bos lain. Kalau gue, keunikan bos gue adalah kita tuh kalau teleponan tuh bisa sampai 2 jam tuh, sejam lebih gitu. Yang tadinya pengen ngobrol biasa aja gitu, taunya belok kiri, belok kanan, lurus ke jurang, atas kanan, serong kanan, tenggara, barat daya, barat laut, semuanya. Dari 15 menit jadi 1 jam setengah. And it was fun. Kasih tahu di TikToknya Iswara karena gue lagi live di sana ya. I'll see you there. By the way, Hi-Fi lagi rilis lagu baru tau. Ini baru Hi-Fi. Judulnya Main, guys. Cheerful banget dan taruhan sama gue ini bakal jadi the next anthem anak-anak sekolah perpisahan. Lo sambil baca liriknya. Judulnya Main dari Hi-Fi. Congrats Hi-Fi. Jujur ini lagu Hi-Fi-nya meng-Hi-Fi banget. Enjoy.

Jam 9 malam diawali oleh sesi potret dari Anau, sahabat suara. Masih ditemenin sama Beril. Sorry agak dead air beberapa detik. Gue udah pencet tombol. Kok gak keluar suara gue? Taunya emang gak kepencet. Jadi kayak, jadi gue lagi lemah ini. Sorry ya. Hai yang di TikTok, selamat datang. Nih abis menggalau nih ya, pakai lagu sesi potret. Gue pakein efek-efek. Oh pasti pada sedih ngeliat acting gue barusan tuh. Pakai efek-efek. Ini loh ada tetesan air hujan gitu di TikTok. Makanya masuk ya. Kalau mau lihat acting-acting sedih gue. Sapa-sapa dulu ada Pilo, ada Marlina saja, ada Sinilak KL, ada Awe. Katanya, beliau apa cosplay jadi Badara Uhuy? Salah. Jadi cicak gue tadi bener. Butuh lagu yang beat up biar kuat jarinya. Oke, Farafe, I got you. Ada siapa lagi? Ada Ditra juga. Ada ibunya anak-anak yang nyuruh diem. Real diem ya, sorry. Kan lagi siaran, kok suruh diem saya. Ada Ra, ada Ebetology, ada Adens, ada Dari, ada Butika juga. Yang kebetulan nyimak, padahal gue lagi ngomongin dia. Keunikan dari bos-bos atau atasan kamu ya. Kalau kamu atasannya ya kamu kasih keunikan yang ada di karyawan kamu gitu ya. Coba nanti jawab aja di WhatsApp-nya Iswara atau di TikTok karena kita lagi live, tinggal komen-komen aja di sana. Ntar gue bacain satu-satu. Kalau mau simpen nomornya Iswara di 0816-114-1014. Gue ulangi lagi sekali lagi ya, 0816-114-1014. Masih sama Beril di Nongkrong Bareng Beril.

0: 100% mata air alami.
1: Kenapa nih tiba-tiba dikumpulin gini sama bos?
2: Datang tuh datang.
3: Teman-teman, jadi berhubung target kita achieve, saya mau ajak kalian ke Midnight Fest supaya otak kita semua bisa fresh dan siap tempur lagi di proyek-proyek selanjutnya.
4: Yes, kita seru-seruan bareng yuk Jumat ini di Midnight Fest. Di sana bakal ada talk show Andi Noya bareng Reza Rahadian, terus kita juga bisa ketawa-tawa bareng sama komika Putra Patinama, Kicuy Adui, Novel Adityara, dan Igen Wahang. Dan performance seru yang gak boleh dilewatkan dari Orkes Nunung Jazz. Andrian Khalif,

104,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kamu lagi dengerin program Nongkrong bareng Beril, sahabat suara. Tadi abis gue puterin lagunya It Get F sama Hindia, masih ada cahaya. Kalau mau pecah suara, masih ada cahaya. Wenjay. Gue musisi. Anak lirik ADMS. Gue. Kita masih ngomongin, kita lagi julitin bos kita yuk. Kamu punya gak sih bos dengan keunikan tersendiri gitu? Ini di nomor Iswara udah ada nih ya, yang ngomongin bosnya. Tapi kalau kamu gak mau disebut namanya gak apa-apa loh. Ada Tutut. Tutut yang SpongeBob gak nih? Gak bercanda. Hai Tutut, sehat selalu. Hal unik dari bos aku tuh kalau transaksi lagi sepi, dia suka traktir makan semua karyawan. Katanya dia buat mancing rejeki dengan sedekah. Asli bos gue emang segitu bahagia. Respect. Semoga bosnya Tutut dan karyawan-karyawannya juga dan kantornya semakin berkah, rezekinya semakin banyak, gajian gak telat, gajinya naik terus. Amin. Coba. Kalau di TikTok yang mau jawab boleh ya. Oh ya, by the way, abis ini aku tuh bikin sesi curhat. Kalau kamu yang pengen julitin bos kamu, in a good way ya. Mau in a good way atau in a bad way, mau kasih tahu keunikan bos kamu dari sisi negatif atau positif, kasih tahu aja. Masuk aja ke nomornya Iswara di 0816-114-1014, oke? Okay? Ini gue bacain satu lagi deh. Oh, ini dia nih. Bagas, bos gue apal ulang tahun semua anak kantor. Nah, ini nih. Mungkin bukan literally apal ya, mungkin dia mencatat gitu ya, ulang tahun karyawan-karyawannya, biar karyawannya juga merasa diapresiasi gitu. Bagus. Respect. Ini juga ada lagi nih, kayak tipikal bos yang kayak gini banyak deh. Ada Nisa dari Bintaro. Bos gue kalau lagi mikir pasti muter-muter kantor sambil

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 92 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Isora Palembang, suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat suara. Buat hari ini di hari Kamis ya. Di hari Kamis, selamat pagi buat kamu yang manis-manis. Di hari Kamis, selamat pagi buat kamu yang pagi hari ini penampilannya udah klimis ya. Yang paling penting di hari Kamis, kita tinggalkan pesimis. Hari Kamis, ayo kita optimis. Buat tanggal 30 Juli 2006, seperti biasa nih sahabat suara. Kalau udah jam 7 pagi, ya itu artinya aku Okan Gembul hadir temenin kamu. Tapi gak langsung, langsung sih, tapi lihat udara aja, gak ketemu langsung nih ya. Di frekuensi 95,1 FM, di suara seluruh sampai dengan jam 9 pagi. Dan tenang, selain kamu bisa dengerin di 95,1 FM, bisa juga dengerin lewat live streaming di iswaranetwork.com/livestreaming. Dan tentu saja, ya kalau udah di awal-awal, pembuka siaran, aku gak akan bosan-bosannya buat ingetin. Selalu hati-hati di perjalanan ya, berkendaranya sahabat suara, fokus. Jangan lengah, kalau rada-rada ngantuk, waduh gimana ya, janganlah. Kalau ngantuk, mending melipir dulu deh ke minimarket kek, atau kemana kek gitu ya. Minum sesuatu yang menyegarkan misalnya gitu kan, senggangnya bikin kamu melek lah gitu ya. Karena emang jam-jam segini ya, biasalah Palembang padat ya. Ada yang nganterin anaknya, OTW kerja, baru balik, ada yang mau olahraga, ada yang mau ke pasar, segala macam aktivitas di pagi hari ini ya. Pokoknya aku doakan semoga hari Kamis ini lancar luncur aktivitasnya, gak ada hambatan ya. Dan semoga banyak hal-hal baik ya.